0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisah FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sahabat, bahagia dan tentunya siap menikmati hari Minggu yang santai ini. Bersama Vivi akan menemani sahabat semuanya untuk hari ini ya sampai jam 12. Dan tentunya untuk hari ini kita punya sedikit lebih banyak waktu ya untuk diri sendiri dan keluarga. Yang lagi sarapan atau ngopi juga, atau mungkin ada yang belum bangun hari ini. Karena hari Minggu adalah waktu santai juga ya. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya yang saat ini bersiap olahraga, jalan-jalan, bersihkan rumah juga, memasak atau mungkin masih menikmati kasur kesayangannya gitu ya, kan kita akan hadir menemani sahabat semuanya untuk pagi ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Biasanya hari Minggu ini ada yang sudah beraktivitas juga, ada yang sudah berolahraga juga, ada yang sarapan juga, ada yang membersihkan rumah atau jalan-jalan pagi. Dan masih banyak ya mungkin kegiatan untuk Sabtu weekend, di Minggu weekend ini. Dan juga jangan lupa nih sahabat, di siangnya ini juga perlu nih waktu yang rehat juga. Jadi Minggu ini biasanya itu menjadi waktu yang tepat ya untuk melakukan hal-hal yang sederhana yang sedang yang kadang sulit dilakukan di hari biasanya. Kita sapa dulu nih buat Ayah Fardi yang sudah bergabung 0823744145 91. Di awal pagi hari ini ada Ayah Fardi. Halo, selamat pagi ya.
1: Pagi.
0: Iya, ini sehat nih ya, nih kayak semangat banget nih. Semangat banget nih, sehat ya?
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mumpung gak aktivitas, saya ini libur nih.
0: Pantesan gitu bisa gabung pagi-pagi.
1: Biasanya nggak ada. Kalau saya aktivitas jam segini udah nggak ada di rumah lagi nih.
0: Oh gitu. Pantesan dipanggil pagi-pagi nggak ada nongol-nongol.
1: Kalau pergi ke tempat, pulangnya juga kadang-kadang sebelum jam 12 sudah pulang udah.
0: Ini udah sarapan pagi ya nih?
1: Udah dari tadi
0: sarapannya. Apa nih aktivitasnya ya? Mulai dari rumah dulu nih. Mungkin ada pekarangan rumah yang perlu ditata kembali biar bagus.
1: Hari ini dipilih hari santai aja ini.
0: Oh, hari santai aja, nggak ada aktivitas ya?
1: Kalau nggak ada halangan, cuacanya mengizinkan, mungkin main-main ntar ke studio
0: ini. Yo, mantap lah, nanti siang ya ditunggu nih.
1: Iya, paling nggak satu ntar sesi seminar.
0: Jadi memang ini ya hari Minggu ini khusus hari ini gitu untuk santai.
1: Iya, yang khusus hari ini udah lama nggak libur ini.
0: Iya, meliburkan diri sekali nggak apa-apa lo ya.
1: Iya.
0: Perlu juga liburan nih otak, jangan sampai difokuskan terus bekerja.
1: Ini rencana ini nggak tahu ntar hujan soalnya cuaca ini. Udah minum manja tempat saya ini.
0: Ya. Minum manja nih emang belum. Udah bersih cerah nih matahari pagi.
1: Ini kayaknya mataharinya enggan keluar ini kayaknya.
0: Oh enggan ya, nanti mungkin baru pagi baru ya.
1: Terhalang kayaknya sama ini.
0: Terhalang nih, ini ibarat.
1: Agak mendung sedikit ini.
0: Oh gitu, tapi ya semoga aja ya. Jangan
1: mendung. Halo.
0: Ya semoga aja jangan mendung, jangan hujan juga.
1: Ya, soalnya udah lama nggak trio ini. Udah nggak kehitung purnamanya udah berapa ini.
0: Kayak sebuah lagu jadi. siap-siap baik hari ini mau dikasih lagu apa nih ya?
1: Ntar kalau gak datang Vivi ya?
0: Gak tahu juga nih Vivi, kemarin tuh Jumat katanya datang.
1: Kayaknya Boga rehat katanya dagang.
0: Oh gitu. Ya siapa tahu.
1: Minggu ini kan jadinya dagang. Sekarang untuk sementara rehat dulu deh katanya.
0: Iya, Pak Ogam, kalau Pak Ogam mana senangnya aja sekarang gitu ya kan?
1: Iya.
0: Udah waktunya rehat juga nih Pak Ogam.
1: Iya. Kemudian aja ntar Pak Ogam datang.
0: Semoga aja ya, masalahnya udah kalau dengerin di Carocok pasti datang ke sini nih. Biasanya Pak Ogam dengerin di Carocok.
1: Carocok. Emang Pak Oga sering ke Carocok ya?
0: Iya, kata Pak Oga sering ke Carocok. Gak tahu tempat temannya kali ya.
1: Oh, ngumpul-ngumpul sama teman-teman gitu. Oh iya. Emang sih kalau udah turun raya sama Pak Oga mah udah banyak nyantainya.
0: Iya, gak apa-apa loh kan. Dari mudanya udah bekerja gitu kan. Udah ada aktivitas banyak. Ya, mudanya santai.
1: Ini sekarang yang siaran kayaknya isi sama isi aja yang sering ada kayaknya sekali aja kayaknya ya.
0: Enggak juga loh ya, ada mah itu dari hari-hari kerja di hari Senin, Selasa.
1: Oh gitu.
0: Hari Rabu.
1: Ulang kayaknya ketiga aja ya.
0: Siapa?
1: Ulang.
0: Oh, Ulan emang udah cuti ya? Udah. Hah? Ulan habis melahirkan ya?
1: Gimana Ulan?
0: Ulan di rumah, cuma habis melahirkan, jadi cuti.
1: Iya.
0: Malah cuti dia.
1: Masih lama kayaknya ya?
0: Iya, gak tahu juga ya. Kan Ulan di kantor sekarang ya, sama Vio.
1: Hah?
0: Ulannya di kantor.
1: Oh.
0: Iya, sama Vio. Jadi jarang ke studio.
1: Sama Vio barengnya.
0: Iya, sama Vio barengnya di PPID.
1: Oh, gitu. Jadi jarangnya jarang ya di kantor kali ya.
0: Iya, karena memang aktivitas mungkin di kantor banyak. Jadi kalau untuk di radio juga mungkin agak sibuk juga. Jadi yang bisanya kan hari Sabtu Minggu biasanya Ulan kan. Mungkin juga waktu untuk keluarga gitu ya kan.
1: Kalau dia sama semua Ulan juga happy gitu ya.
0: Oke, baik.
1: Yo, mau sering gak ke studio?
0: Siapa ya?
1: Yo.
0: Pasti. Kalau ditelepon sama Vivi masih.
1: Ya.
0: Nantilah kalau ada hari-hari apa ya. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang apa nantilah Vivi terkabari. Ya. Kalau ada kegiatan kita ngumpul-ngumpul.
1: Salam salam juga sama Tio.
0: Baik ya.
1: Iya.
0: Ayo mari. Oh.
1: Lagunya?
0: Boleh. Apa requestnya?
1: Kami dari TV aja ya.
0: Apa ya?
1: TV aja yang
0: milih. Oh, TV aja yang milih yang bagus aja gitu.
1: Nah, yang bagus
0: aja. Oke, ya nanti kita pilihkan yang bagus. Boleh salam ya, siapa buat pagi ini?
1: Salam sama Cinadi juga.
0: Iya.
1: Nah, Cinadi kemarin-kemarin ya udah ini monitor nggak Cinadinya. Ngajak Cinadi nggak datang hari Minggu ke studio. Moga-moga aja Cinadinya monitor.
0: Iya.
1: Pengen ketemu gitu. Udah lama gabung juga Cinadinya. Ayahnya jarang-jarang ke Palingan. Nah, kebetulan hari ini dari mana ke Palingan kalau bisa.
0: Iya.
1: Kalau nggak lama-lama cuma ketemu aja sebentar. Kalau mau ada urusan pergi lagi, oke aja gitu.
0: Nomor HP Cunadi ada sama ayah kan?
1: Hah?
0: Nomor handphonenya ada.
1: Gimana?
0: Nomor handphonenya ada sama ayah.
1: Handphonenya?
0: Nomor handphone Cunadi ada, nomor HP-nya?
1: Enggak nggak punya.
0: Oh gitu, ya lah.
1: Iya. Nggak punya ayahnya.
0: Iya deh.
1: Ya, jangan lupa ya.
0: Oke ya, makasih ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Ferni di sahabat sudah menyapa pagi hari ini. Udah luar biasa. Yang mau gabung lagi boleh silakan nih sahabat di tanggal 9 Agustus siapa nih yang udah berulang tahun? Semoga aja ada ya, ada dong pastinya Vi lah. Yang ulang tahun hari ini panjang umur sehat selalu dan tetap optimis ke depan ya, jangan lihat ke belakang yang sudah hambar. Kita ke ini dulu nih sahabat, ada yang lebih ke ini ya, jangan paksa rindu. Waduh, tapi ada Adit deh kayaknya yang kita sapa sebelum kita putaran request. Halo, selamat pagi Dit.
2: Halo Gita, selamat pagi.
0: Sehat Dit, hari ini sehat?
2: Sehat Kak, gimana kabarnya Kak Fi?
0: Kak Fi juga sehat, Alhamdulillah. Udah sarapan Dit?
2: Udah Kak, ini ingin gabung nih Kak, jalan kisah, udah berani.
0: Iyalah.
2: Apa kabar nih Kak?
0: Sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca gimana di Painan, Kak?
0: Cuaca cerah nih, Dit. Nggak tahu juga nanti siang ya. Kadang berubah-berubah.
2: Di sini juga cerah nih, Kak.
0: Secara hati hadit dong. Biasanya kayak gitu kan kalau biasa secara hati Kak Fi.
2: Bisa aja Kak Fi merayu hari ini.
0: Ah, nggak juga. Itu pujian.
2: Ini Ayah Ferdi bergabung yang tadi ya, aku iya. Dengar.
0: Ayah Ferdi sekarang lagi nggak ada aktivitas, bisa makanya bisa pagi bergabungnya.
2: Oh, salam tuh Ayah Ferdi deh, salam sapa pagi.
0: Iya, baik Adit.
2: Gimana nih Kak lalu lintas di sana Kak? Boleh dipantau nggak Kak?
0: Oh, ini sana lagi apa aja nih Adit, ramai nggak sih? Cuma lancar-lancar aja, karena juga baru pagi, baru kan paling siang juga nanti banyak.
2: Gimana nih Kak, kantor libur sekarang ya Kak?
0: Iya dong Adit, kan hari Minggu Adit.
2: Ya kangen juga nih ke studio lagi so, tapi tahun depan lah.
0: Iya, nanti kan ada waktu juga, ada kesempatan. Kalau kita menjanjikan kadang nggak tepat gitu kan.
2: Iya.
0: Kapan ada waktu aja, karena kalau direncanakan juga nggak bakalan jadi-jadi.
2: Ya, kalau ditelepon nggak pasai karaoke, lah pasai cuman kadang nggak angkat, kadang ada artisnya gitu.
0: Iyalah, nanti Rob, kalau Ari apa ya Adit, kalau udah datang ke sini nanti khusus buat Adit gitu.
2: Benar tuh Kak TV, khusus iya, buat Adit. Oke, boleh request Kak?
0: Boleh dong Adit, requestnya buat siapa? Nih, spesial dulu di buat siapa? Ayo, bakal Vivi ya?
2: Ya, buat Kak Vivi spesialnya. Judulnya lagu apa nih Kak? Apa? Lagunya Andra Respati apa yang ada Kak? Yang lagu serongnya Kak?
0: Yang baru, yang lama Adit?
2: Yang lama Kak.
0: Yang lama Andra Respati. Orang ketiga bukan ya? Apa nih? Sebentar.
2: Bukan orang ketiga, cuman banyak lagu sorongnya mah.
0: Andra.
2: Sama yang dua sama yang Sabina Oka itu ah yang
0: oh, lagu. Oh, yang Elsa. Ya udah kan ada tahu Kavi. Kadang juga Kavi nembak-nembak aja. Nih ada. Yang dua sama Elsa Sabina Oka ya.
2: Iya, lagu lama Kak.
0: Korban perasaan.
2: Nah, itu aja deh Kak. Ini untuk perasaan juga.
0: Ah, lagi korban perasaan Adit, jangan dong.
2: Ada Kak, bercanda.
0: Iya, jangan. Kalau semuanya dibawa perasaan itu agak hancur, jadi Adit jangan dibawa perasaan.
2: Kak, boleh dua gak Kak lagunya Kak?
0: Boleh, apa satu lagi?
2: Tomo Saria dong Kak, satu Kak.
0: Wah, selorok semua nih.
2: Iya.
0: Apa judulnya?
2: Tomo Saria judulnya apa yang ada Kak di playlist Kak?
0: Thomas, banyak Dit kalau Thomas.
2: Bingung juga nih, apa yang bagus Kak cariin tempat Thomas Arya?
0: Berobat tanpa sebab. Apa lagi?
2: Thomas Arya.
0: Iya, sama Elsa, apa kasih pujaan? Dua dunia.
2: Kasih pujaan
0: di ujung sama malam ya. Di ujung malam kemudian apa lagi nih Berbeza kata, ya, bukan tak setia, cinta pertama membuat dilema, cinta tak berwarna.
2: Tunggu-tunggu kak, membuat dilema aja deh kak, lagunya kak itu bagus ya kan.
0: Kalau cinta pertama membuat dilema.
2: Nah, itu bagus lagunya itu kak, itu mengena perasaan aku.
0: Wah,
2: itu, kak,
0: lagu lagi perasaan nih pagi-pagi Dit, jangan dibawa perasaan pagi-pagi, nantilah baru pagi baru Dit.
2: Enggak, ya gimana lagi, lagu itu kan bagus, isi lagu itu kalau boleh tahu apa tuh kak dalam lagunya kak, di syairnya kak itu
0: kan udah didengar kan,
2: udah tapi isinya nggak tahu
0: maksudnya. Cuma cinta pertama buat dilema ya,
2: isi lagunya maksud arti lagunya itu.
0: Adit kadang-kadang nih cari maknanya pagi-pagi ya.
2: Ya makna lagu itu mengasat Adit.
0: Oh, ini kenapa nih ada cinta? Nah nih hilang suara Kak Vini. Apa nih ya perasaan? Kak ini tentang perasaan deh Dirian, karena dari sini. Kenangan dari masa lalu yang ternyata masih tersimpan sampai sekarang katanya. Jadi ketika kita mendengar sebuah lagu, tiba-tiba sebuah kenangan itu terasa kembali. Itulah yang tergambar dalam cinta pertama membuat dilema dari Thomas Arya ini gitu ya. Dan cinta pertama memang sering meninggalkan kesan yang berbeda, bukan selalu karena ingin kembali, tapi karena ada kenangan yang pernah begitu berarti. Dan ketika perasaan lama bertemu dengan keadaan yang baru, disitulah muncul dilema katanya.
2: Dalam amat tuh saya ragu tuh tapi.
0: Iya itu dia. Jadi baper Adit pagi-pagi ah. Aduh, ini kalau ayah Ferni ini pagi-pagi perasaan semua nih kayaknya ya, pagi-pagi ya.
2: Pasti baper tuh lagu itu.
0: Iya dong. Request. Namanya juga cinta pertama membawa dilema, katanya gini gitu ya kan. Gak bisa meninggalkan cinta yang lama, kalau seandainya ada yang baru gitu buat dilema katanya.
2: Boleh salam gak kak? Itu aja. Salam kak, untuk Kak Vivi. Kak Vivi sampai jam berapa sekarang siarannya kak, siang atau sampai malam kak?
0: Kak Vivi sampai jam 12.
2: Nanti siang siapa kak?
0: Ada Eci.
2: Eci Daniel. Nanti iya. Lah karaoke sama Eci.
0: Nanti Kak Vi lagi siang. Malam.
2: Tunggu. Salamat Kak Vi, Vio, Adel, Bang Kibo, Bang Roma. Bang Kibo siapa lagi ya? Eci Daniel, Ulan. Ya Ferdi tadi yang gabung.
0: Iya. Lanjut.
2: Buatnya Pak Ogah yang ada di Sago. Buatnya siapa lagi ya? Kuncu Nadi. Selamat pagi. Bungkus aja deh kak, semua sahabat dan kisau kak.
0: Salamnya ya dibungkus.
2: Iya yes, salamnya dibungkus maksudnya. Oke
0: kak, okay, Adit.
2: Terima kasih Adit. Selamat assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit menyapa pagi hari ini di Kota Padang tercinta. Cuaca cerah sahabat ya, masih banyak aktivitas yang perlu dilakukan. Sembari untuk menemaninya di ruang dengar hari ini kita hadir dengan Ivan Seventeen dulu tadi ya, dengan Jangan Paksa Rindu. Ada yang nitip request tadi ya, katanya jangan paksa rindu. Ya udah kita enggak usah paksa-paksa rindu ya. Kalau rindu itu biasanya mengalir aja nih. Spesial nih buat sahabat-sahabat semua di pagi hari ini yang lagi rindu tapi enggak bisa ketemu. Aduh. Sedih.

Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta

0: International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

kami dari Saribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 lagi saya FM menemani 21 dan pukul 8 pagi hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mendengarkan kita juga. Jangan lupa nanti sampai akhir program ya. Dan tidak terasa juga nih kebersamaan kita di pagi minggu ini sudah sampai di penghujung program juga. Selamat pagi pasisi hari ini. Nanti kita akan lanjut di program berikutnya, varian lagi saat lagi sahabat. Dan terima kasih juga sudah mengawali hari bersama Radio Kesayangan Sahabat ini. Semoga pagi yang cerah ini memberikan energi positif untuk menjalani hari. Nikmati minggu sahabat dan luang waktu untuk keluarga. Jaga kesehatan dan jangan lupa bersyukur atas hal-hal sederhana yang seringkali kita lewatkan. Nah itu dia yang penting nih, sahabat, bersyukur ya untuk hari ini. Selamat menikmati hari minggu sahabat, dan semoga hari ini penuh cerita baik, tawa dan kebahagiaan.

0: Adventure City.
1: Sahabat Langkisau, dengarkan terus Langkisau FM via streaming di Radio Box Online LPPL Langkisau FM
2: atau di website resmi Radio Langkisau FM.pesisirselatankap.go.id.
3: Jangan lupa patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan dengarkan terus
0: Langkisau FM,
4: media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: daftar tuh apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau, kami dari Sanggar Seni dan Budaya San Alida Painan, Pesisir Selatan.
1: Jangan lupa dengarkan terus 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di program Varia Langkis hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Kita awali informasi yang pertama, di mana respon Pemprov terkait temuan BPK Rp 858 juta rupiah pada proyek pemeliharaan Masjid Raya Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang menyatakan telah meminta penyedia jasa untuk menindaklanjuti terkait laporan Badan Pemeriksaan Keuangan sebesar Rp 858 juta dalam proyek pemeliharaan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Armi Zoprades mengatakan pihaknya masih menunggu tanggapan dari BPK Sumatera Barat terhadap keberatan yang diajukan penyedia jasa. Saat ditanya mengenai tanggapan dari penyedia jasa, Armi Zoprades menyatakan bahwa sudah mengirim surat ke BPK. Perkembangan informasi selanjutnya akan disampaikan jika telah disampaikan oleh penyedia jasa. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Padang menyoroti temuan BPK di mana dalam proyek pemeliharaan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2025. Berdasarkan kajian yang dipublikasikan LBH Padang, kelebihan pembayaran terjadi pada sejumlah item pekerjaan dan totalnya mencapai 859 juta, di mana nilai tersebut berasal dari pekerjaan ACP plafon beserta rangka aluminium. LBH Padang juga menyebut hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya pemberdaan di mana volume untuk pekerjaan maupun harga satuan dibandingkan pembayaran yang telah dilakukan. Dalam kajian ini, hingga LHP diterbitkan, kelebihan pembayaran belum dikembalikan ke rekening kas umum daerah. Informasi berikutnya sahabat, di mana Polda Sumatera Barat sita 13.298 liter biosolar dari 5 kasus. Kepolisian daerah Sumatera Barat menyita bahan 13.298 biosolar dari 5 kasus dugaan penyelewangan bahan bakar minyak bersubsidi yang berhasil diungkap periode Juni-Juli 2026. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Kombespol Susmelawati Rosa dalam jumpa pers di Padang. Ia juga menyatakan dari 5 kasus itu polisi mengamankan 7 orang sebagai tersangka serta menyita 13.298 liter biosolar yang diduga akan diperdagangkan di luar peruntukannya. Pengungkapan pertama dilakukan pada 23 Juni 2026 di Perumahan Lubuk Gading 6 Kecamatan Koto Gadang, Kota Padang dengan satu tersangka berinisial B, 58 tahun. Pelaku kedapatan sedang memindahkan BBM jenis biosolar dari tangki kendaraan ke sejumlah jerigen menggunakan mesin pompa. Sementara untuk pengungkapan terbesar dilakukan pada 29 Juli 2026 di Jalan Tol Padang, Sicincin Nagari Kasang Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Polisi menyita 4.995 liter biosolar diangkut menggunakan mobil tangki. Seorang tersangka diamankan dari aktivitas tersebut bersama mesin pompa, selang dan barang bukti lainnya. Hasil penyidikan polisi mengungkapkan bahwa BBM bersubsidi yang dikumpulkan para pelaku tidak hanya diperjualbelikan ke Bali, melainkan untuk memasok kebutuhan sektor usaha yang membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar, termasuk aktivitas pertambangan tanpa izin dan perkebunan kelapa sawit.

0: percaya.
1: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
2: Memang kenapa?
1: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor satu. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya. Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena

0: Dan bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
1: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
0: Betul Nang, semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
1: Ya iyalah Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91,2 Langkisau FM, sama kita masih di program Varia Langkisau, di mana upaya membuahkan hasil, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat peroleh 55,42 miliar rupiah dari pemerintah pusat untuk tambahan penggajian ASN. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima tambahan dana alokasi umum untuk pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara dari pemerintah pusat sebesar 55,42 miliar rupiah. Dikatakan sahabat untuk maksud kami, dengan tambahan ini akan bisa menutupi gaji ASN di mana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan P3K paruh waktu. Seperti dikatakan Bupati Pasaman Barat Yulianto di Simpang 4 pada hari Jumat kemarin. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menambah anggaran untuk penggajian ASN yang ada. Sementara itu, sahabat Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Pasaman Barat Zulfi Agus mengatakan, sesuai surat dari Kementerian Keuangan yang diterima Pasaman Barat, di mana untuk penggajian ya, untuk pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara, di mana pihaknya akan segera melakukan proses percepatan agar gaji para P3K paruh waktu khususnya dapat dibayarkan secepatnya. Dari data Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumatera Barat, di mana Pasaman Barat mengatakan jumlah P3K paruh waktu sebanyak 2.658 orang dan P3K penuh waktu sebanyak 2.936 dan PNS 3.949 orang. Informasi berikutnya, sahabat, OJK dorong literasi keuangan seiring meningkatnya pembiayaan kendaraan. Otoritas Jasa Keuangan menilai masih perlu adanya peningkatan literasi keuangan agar keputusan finansial yang diambil konsumen tidak menimbulkan resiko ketika melakukan kredit dalam memiliki kendaraan impian. OJK bersama dengan perusahaan pembiayaan PT Toyota Astra Financial Service menghadirkan edukasi keuangan bertajuk literasi dan inklusi keuangan, cerdas mengelola keuangan, bebas cemas di masa depan, dan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show. Edukasi tersebut berlangsung di tengah pertumbuhan industri atau otonomi, di mana data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia menunjukkan penjualan mobil domestik sepanjang semester 1 2026, di mana sejalan dengan itu industri pembiayaan juga mencatat tren positif. Berdasarkan data OJK, piutang pembiayaan pada Juni 2026 mencapai Rp511,26 triliun. Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan mencatat indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 66,46%, sedangkan indeks inklusi keuangan telah berada di level 80,51%.

Informasi berikutnya, sahabat, semalaman terombang-ambing nelayan Painan ditemukan selamat di perairan Lakitan Selatan. Seorang nelayan asal Painan, Aidil Helmi, 42 tahun, ditemukan selamat setelah semalaman terombang-ambing di tengah laut akibat kapal bot yang ditumpanginya mengalami kerusakan mesin dan terseret arus ombak. Korban warga Jalan Pegeruyung 1 Painan Kecamatan Pak Jurai ditemukan nelayan di perairan Kampung Koto Raya, Nagari Lakitan Selatan pada pukul 10 pagi. Saat ditemukan, korban langsung dievakuasi warga menggunakan kapal bot menuju daratan. Kapolsek Legayang Ibtu Safri Afrizal menyatakan peristiwa ini bermula pada Rabu di tanggal 5 Agustus sekitar pukul 8 pagi saat korban berangkat memancing ke Pulau Panyu menggunakan kapal bot yang baru dibelinya. Saat berada di tengah laut, cuaca mendadak berubah ekstrim disertai badai dan gelombang tinggi. Kondisi tersebut membuat jangkar kapal tidak mampu menahan arus. Korban sempat berupaya menghidupkan mesin bot namun gagal karena mengalami kerusakan. Akibatnya kapal terus hanyut terbawa arus hingga mengarah ke wilayah selatan. Pada Kamis pagi pada pukul 10, bot korban terlihat oleh dua nelayan, Iral dan Herlin, sekitar 1,5 km dari bibir pantai Kampung Koto Raya. Mengetahui ada nelayan yang membutuhkan pertolongan, keduanya bersama warga langsung bergerak melakukan evakuasi. Korban berhasil diselamatkan dalam keadaan sehat tanpa mengalami luka. Setelah dievakuasi ke daratan, Aidil berada di lokasi yang aman sambil menunggu keluarganya datang menjemput untuk kembali ke Painan.

Informasi berikutnya, sahabat, subuh-subuh rumah kayu di Sago Salido Pesisir Selatan ludes terbakar. Satu unit rumah kayu milik warga di Teluk Belibis, yakni Nagari Sago Salido Kecamatan Patjurai, ludes terbakar pada Sabtu subuh. Kepala Satpol PP Damkar Pesisir Selatan Dongki Agung Pribumi mengatakan kebakaran tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 4:35 waktu Indonesia bagian barat. Dijelaskan kebakaran diketahui setelah seseorang warga melihat kepulan asap dan api membubung dari rumah tersebut. Warga kemudian melaporkan kejadian itu ke kantor Satpol PP Damkar Pesisir Selatan. Petugas piket langsung bergerak menuju lokasi. Petugas berhasil mengendalikan api sehingga 4 bangunan di sekitar lokasi dapat diselamatkan. Bangunan yang berhasil diselamatkan terdiri dari satu rumah semi permanen berukuran 6x8 meter, dua rumah permanen serta satu rumah permanen yang masih dalam tahap pembangunan. Total nilai aset yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 400 juta rupiah.

0: Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak.
1: Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton.
2: Cinta abadi dari ibu. Di sebuah desa terpencil di Jepang, seorang pemuda bernama Sota tinggal bersama ibunya yang sudah renta dan pelupa. Kini, si ibu hanya berbaring di kamar karena kedua kakinya lumpuh sejak lama.
3: Ibu makan dulu ya, Sota sudah membelikan makanan.
4: Terima kasih, Sota. Maaf, ibu selalu merepotkanmu.
3: Ah, ibu tidak boleh berkata seperti itu. Ini sudah kewajiban Sota.
2: Sehari-harinya, Sota harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Padahal, masyarakat di desa tempat tinggal Sota masih memegang teguh tradisi ubasute, di mana orang tua yang sudah tidak berdaya harus diasingkan ke gunung ataupun hutan agar tak membebani anak. Namun, Sota bersikeras untuk tidak melakukan hal itu.
3: Bagaimana bisa seorang anak tega menelantarkan orang tuanya?
2: Suatu hari, Sota melihat salah satu teman dekatnya sedang menjual pakaian, peralatan masak, dan beberapa perabotan rumah tangga yang lain.
3: Loh, bukankah itu tembikar kesayangan ibumu? Mengapa kau jual?
5: Barang-barang ini tak terpakai lagi. Kemarin, aku sudah mengantarkan ibuku ke Gunung Fuyuyama.
3: Kau menjalankan tradisi ubasute? Mengapa kau tega sekali pada ibu yang menyayangimu?
5: Yah, mau bagaimana lagi? Aku sudah tidak mampu merawatnya. Lagi pula, sekarang aku merasa lebih lega karena tidak ada beban lagi di hidupku.
2: Oh, Sota masih tidak percaya pada apa yang dilakukan teman dekatnya itu. 1 tahun kemudian, desa tempat tinggal Sota mengalami kekeringan. Semua penduduk desa berupaya untuk bertahan hidup di kondisi yang sulit itu. Dan Sota adalah salah satunya.
4: Sota, ibu lupa. Apakah kita masih punya persediaan air minum? Ibu haus sekali.
3: Sudah habis, Bu. Sejak kemarin, Sota tidak mendapatkan air bersih. Namun, Sota akan tetap berusaha mencari air untuk ibu.
2: Kini, kehidupan Sota semakin berat. Apalagi, kekeringan itu juga sangat berdampak pada pekerjaan Sota.
3: Kapan semua ini berakhir? Aku ingin bekerja dan mendapatkan upah lagi. Jika begini terus, bagaimana aku dan ibu bisa bertahan hidup? Uang tabunganku sudah sangat menipis. Tidak akan cukup jika digunakan untuk menghidupi 2 orang.
2: Suatu hari, Sota sedang berkeliling mencari air bersih dan makanan untuk ibunya. Ia melihat beberapa pemuda sedang menggendong ibu mereka menuju hutan. Ya, selama kekeringan melanda, semakin banyak pemuda yang menjalankan tradisi ubasute itu.
3: Jika aku sudah tak sanggup membiayai ibu, apakah artinya aku harus melakukan hal itu juga? Ah, tidak. Aku tidak akan melakukannya. Aku harus merawat ibu bagaimanapun caranya.
2: Sota lantas berjalan ke sana kemari untuk mencari minuman dan makanan. Sayangnya, ia hanya memperoleh 1 botol air dan 2 buah kentang yang telah mengeras.
3: Hah, tak apalah. Yang penting perut ibu bisa terisi.
2: Hari demi hari telah berlalu. Tetapi keadaan desa itu belum juga membaik. Uang tabungan Sota juga sudah hampir habis karena ia membeli sekantong beras dan 1 botol air yang harganya sangat mahal untuk si ibu.
3: Sepertinya tradisi ubasute ini memang diciptakan untuk menolong orang yang bernasib sama denganku.
2: Kondisi sulit itu seolah mendesak Sota untuk mengikuti tradisi ubasute. Setelah berpikir cukup panjang, ia pun memutuskan untuk membawa ibunya ke hutan dan membiarkan si ibu menghabiskan sisa hidupnya di sana.
3: Ibu, mari ikut dengan Sota. Sota akan mengajak ibu ke tempat yang penuh dengan makanan dan minuman.
4: Benarkah, nak? Ayo, ibu mau.
2: Hati Sota sangat berat untuk melakukan hal itu. Namun, apa boleh buat? Ia sudah tak sanggup lagi merawat ibunya seorang diri. Sota pun menggendong ibunya menuju ke hutan sambil menahan tangis.
4: Sota, apakah tempatnya jauh? Jika kelelahan, berhentilah dulu untuk beristirahat. Jangan memaksakan diri.
3: Ibu tenang saja, tempat itu tak terlalu jauh.
2: Sota menempuh perjalanan selama hampir setengah jam. Langkahnya semakin berat ketika ia sudah tiba di hutan. Sementara itu, si ibu terlihat bingung ketika melihat pemandangan di sekelilingnya.
4: Apakah benar di sini ada banyak makanan dan minuman? Mengapa tampak kering sekali?
2: Namun, ibu tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia tetap mengikuti Sota kemanapun ia pergi.
3: Kita sudah sampai, Bu. Ibu tunggu di sini dulu ya. Nanti akan ada orang yang membawa makanan dan minuman untuk ibu.
4: Iya, Sota. Ibu sudah kelaparan dan kehausan. Semoga mereka segera datang.
2: Sota sudah tak sanggup menatap kedua mata ibunya.
3: Sota, pulang dulu ya, Bu.
4: Berhati-hatilah, nak. Tadi ibu sudah menjatuhkan ranting-ranting pohon sebagai penunjuk jalan. Kamu bisa mengikuti ranting itu agar tidak tersesat. Terima kasih telah membawa ibu ke sini. Ibu sangat menyayangimu.
2: Tangis Sota seketika pecah saat mendengar ucapan ibunya. Ia lantas memeluk ibunya dengan erat.
3: Astaga, mengapa aku bisa berpikiran untuk membiarkan ibu hidup di hutan seperti ini? Ibu telah memberikan cinta yang besar untukku sejak kecil. Tapi mengapa aku tak bisa berusaha untuk menjaga dan merawat ibu seperti apa yang ia lakukan padaku?
4: Mengapa kau menangis?
3: Sota baru ingat, kalau makanan dan minuman yang hendak dibagikan sudah habis. Lebih baik kita pulang saja ya, Bu. Sota berjanji akan mencari makanan dan minuman untuk ibu.
4: Oh, baiklah, Sota.
2: Sota akhirnya kembali, menggendong ibunya dan membawanya pulang. Ia merawat si ibu hingga menghembuskan napas terakhirnya.
3: Terima kasih karena telah menyayangi Sota selama ini, Bu. Sota lega bisa mengantarkan ibu hingga ke peristirahatan terakhir.
2: Walau merasa kehilangan, tetapi Sota bisa melepas kepergian ibunya itu dengan penuh kedamaian.
1: Aha! Marble membaca. Ayo, belajar membaca bersama Marble. Membaca adalah kunci semua ilmu pengetahuan. Ayo, kita belajar membaca sebuah kata. M E R E K A mereka. Lihatlah, mereka sedang asyik bernyanyi bersama.
6: Mainkan materi menarik lainnya. Ayo, uji kemampuanmu lewat permainan yang menyenangkan.
1: Pintar!
6: Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.
7: Sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Menjelang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Cuaca di luar cerah banget, tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat!
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
12: Doni, tolong karungnya.
13: Siap, Komandan.
14: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
2: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
1: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
15: Hai sahabat Langkisau,
16: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
15: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
16: di 91,2 Langkisau FM.
17: Media

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Beh, pakai ayah galung saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Di sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

91,2 lagi saya FM masih di program wisata pesisir selatan. Kali ini sahabat kita akan menjelajah nih wilayah yang cukup terkenal di Kabupaten Pesisir Selatan ya, di mana tempatnya indah dan juga bisa untuk menemani sahabat bersama keluarga menikmati hari ini dengan lebih baik lagi. Kenapa? Karena banyak ya dari Kabupaten Pesisir Selatan ini tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi untuk memanjakan mata dari rutinitas dan aktivitas yang cukup banyak dilakukan di akhir-akhir kemarin. Oke deh sahabat, tapi sebelum kita menjelajah, kita sapa dulu untuk semuanya ya. Dan juga kita harus tahu ini bagaimana kalau untuk di Tarusan ya, kita ajak nih sahabat untuk berwisata, yaitu ke Batu Kalang. Jadi kawasan Mande juga dikenal melalui perkembangan pusat-pusat pemukiman ya. Di kawasan ini juga ada Batu Kalang namanya, Caroco dan Kampung Sungai Nyalo, serta Kampung Sungai Pisang. Sebagai kawasan pantai, Batu Kalang memiliki pemandangan yang indah sehingga dapat dinikmati ya oleh masyarakat yang berkunjung ke lokasi tersebut. Menurut informasi ini sahabat dari penduduk setempat, sebelum tumbuh menjadi perkampungan, kawasan ini banyak ditumbuhi pohon besar dan batang kaloyang dan bangunan rumah yang terbatas. Masyarakat simpang menyebut kawasan ini sebagai kampung baru atau pasir. Namun setelah terjadi gempa pada Padang Panjang ya sekitar 1926 waktu itu, terdapat batu yang menghalangi jalan menuju Taluk pada bukit yang longsor. Selanjutnya, Nini Mama menyebut kawasan ini sebagai Batu Kalang. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Batu Kalang berasal dari batu yang menggalang biduak dari laut yang terjadi semenjak masa penjajahan Belanda. Batu Kalang pada awalnya tidak seramai ini ya, kecuali wilayah simpang. Batu Kalang hanya dihuni 1-2 hingga beberapa orang membangun yang mana ada pondok-pondok di sana. Seiring ya dengan kedatangan masyarakat simpang yang mana ruko, Batu Kalang kemudian menjadi kawasan yang ramai. Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, Batu Kalang merupakan salah satu dusun dari Desa Simpang. Namun dengan adanya Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31, maka pemerintahan desa berubah menjadi nagari. Desa Simpang merupakan salah satu kampung dari nagari Ampangpulai dan Batu Kalang yang menjadi salah satu dusun dari Kampung Simpang. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi nih sahabat, bagaimana tentang sejarahnya Kampung Mande, kemudian Caroco juga masih banyak lagi ya. Nanti kita akan bahas juga nih ke ruang dengar sahabat, tentunya masih di program wisata Pesisir Selatan.

91,2 lagi saya FM. Saya sudah sampai di Mandalika 53 ya, dari pukul 10 pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya sudah mendengarkan kita, dan nanti di pukul 11 kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Padang. Terima kasih untuk semuanya. Jam 1 siang nanti akan ditemani bersama Cidani di program Ekspresi Pendengar. Vivi pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat menikmati hari libur ini bersama keluarga dan semoga menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tanpa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: I enjoyed actually, that was Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dowf mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertanding ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Cinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dapat nih. Dapat nih.
4: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
3: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
4: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
3: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
4: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
3: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
4: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan tah, tah, katrek deui tah.
3: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
4: Lumayan lagi jadi sapasang.
5: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlboro, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlboro yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, pendengar, untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Mungkin ada yang udah berencana mau makan siang juga, dan mungkin udah mulai istirahat dengan segala aktivitasnya, mungkin dari tadi pagi sampai sekarang. Nah, harus istirahat yang cukup juga ya pendengar, dan jangan lupa makan siang juga. Nanti boleh dilanjutkan lagi aktivitasnya setelah beristirahat, setelah juga makan siang. Karena hari ini juga bertepatan hari Minggu ya, mungkin banyak kegiatan-kegiatan juga, atau mungkin untuk Anda yang lagi di tempat-tempat wisata, nah harus berhati-hati juga ya pendengar. Karena Kota Padang juga siang ini masih terlihat mendung, jadi boleh diupdate juga informasi perakiraan cuacanya untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, sebelum ke hiburan kembali di siang hari ini pendengar, kita ke informasi dulu, di mana ayah mega bintang sepak bola Lionel Messi, George Messi, meninggal dunia pada Jumat 7 Agustus malam waktu setempat atau Sabtu waktu Indonesia Barat di sebuah klinik medis di Rosario, Argentina. Dikutip dari Antara, George mengembuskan napas terakhir pada usia 68 tahun setelah lama menjalani perawatan akibat penyakit yang diderita. Dan dalam beberapa bulan terakhir, pendengar, George menjalani perawatan secara bergantian di sebuah pusat medis di Rosario dan kediamannya. Dan ia didampingi oleh sang istri, Celia, serta anak-anaknya, Rodrigo, Matias, dan Maria Sol. Sementara di Lionel Messi diketahui sempat menghabiskan waktu bersama sang ayah setelah Piala Dunia sebelum kembali bergabung dengan klubnya Inter Miami. Kapten timnas Argentina itu juga baru kembali tampil bersama Inter Miami sekitar sepekan lalu. George memiliki peran besar dalam perjalanan karir Lionel Messi dan ia mendampingi putranya sejak masih meniti karir di Barcelona dan menjadi salah satu sosok terpenting dalam kehidupan sang mega bintang. Selama bertahun-tahun, pendengar, George juga bertindak sebagai agen putranya. Dan kondisi kesehatan George sempat menjadi perhatian publik ketika Lionel Messi terlihat menangis dalam pertandingan Piala Dunia 2026, di mana Messi menangis saat merayakan gol pertamanya dalam pertandingan pembuka Argentina melawan Aljazair ketika ia mencetak 3 gol dalam laga tersebut. Sementara itu, pendengar, dalam konferensi pers setelah pertandingan, Messi juga menjelaskan bahwa tangisannya tidak berkaitan dengan sepak bola, dan ia juga mengaku sedang melewati beberapa hari yang sulit dan juga rumit. Sementara itu, pernah kepergian George sendiri menjadi kehilangan besar bagi Lionel Messi yang selama perjalanan panjang karirnya mendapat dukungan langsung dari sang ayah. Klub masa kecil Lionel Messi di Argentina, Newell's Old Boys, mengucapkan duka cita terhadap kepergian ayah sang mega bintang tersebut melalui Instagram.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, kalau anda tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sengaja merengeklah, tanda kutip ya, kepadanya, maka dia marah. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggerakkan orang ya untuk datang memenuhi hajat kita. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik, paling besar pahalanya, satu. Yang kedua, paling suci di sisi raja kalian, bersih, semua diterima. Yang ketiga, paling tinggi dalam derajat kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kalau seandainya anda punya seorang teman yang setiap saat dia selalu standby untuk mendengar keluhan dan apapun yang kita ingin sampaikan, termasuk mungkin rahasia-rahasia kita, dan kita merasa orangnya sangat bijaksana, sangat dewasa, dia punya waktu yang dia luangkan untuk kita, jam berapapun kita telepon dia siap dengarkan, dia siap memberikan solusi-solusi, saya yakin kita akan merasa nyaman sekali dengan orang tersebut ya, apalagi kalau orangnya amanah, bisa menutup, bisa menjaga, saya yakin kita sangat menjaga hubungan sama orang tersebut ya. Ini mungkin anda bisa temukan dalam hidup anda, ada orang-orang yang memang sangat setia dengan anda gitu. Sebenarnya teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala ya, sudah memberikan kepada kita solusi itu, sehingga kita punya teman dari manusia itu tidak penting bagi seorang mukmin. Itu hanya pelengkap saja. Karena Allah sebagai wali orang-orang beriman, dia akan setiap saat mau mendengarkan keluh kesah kita. Tanpa ada perantara, kita langsung bisa berdoa kepadanya. Tinggal memuji Allah, membaca salawat para Nabi SAW, lalu kita kemudian menyampaikan hajat kita. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu dari hamba-hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku pasti akan menjawab semua permintaan hamba-hambaku yang meminta. Falyastajibuli, oleh karena itu mereka kembali kepadaku, minta kepadaku. Walyu'minu bi, dan mereka beriman tentang keberadaanku. La'allahu yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Penulis di sini mengangkat di bahasan sebelum membahas sekitar 132 doa tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Tentu kalau kita menyebutkan doa, dia masuk dalam zikrullah, karena anda tidak mungkin berdoa kecuali anda mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil pertama diangkat oleh beliau adalah surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, tentu ulama menggambarkan sini mengingat Allah SWT dengan banyak cara. Baik itu menyebutkan dengan zikir, menyebut-nyebut dan memuji-muji namanya, berdoa kepadanya, membaca kitabnya, ya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini semua masuk dalam umumnya zikrullah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyuruh kita agar memperbanyak mengingatnya. Memperbanyak doa, memperbanyak memuji-muji namanya, memperbanyak mengerjakan perintah-perintah yang diperintahkan gitu ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41, A'udhu billahi minasyaitan rajim, ya ayuhalladina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah, mengingat dan menyebut Allah lah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan sebagian ulama mengatakan, di antara ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, yang umumnya dihubungkan perintah ibadah itu dengan kata-kata kathira atau banyak, itu adalah zikir. Itu adalah zikir. Kita diperintahkan puasa, ya, tapi tidak diikutkan dengan puasalah yang kathir, yang banyak, atau sholatlah yang banyak misalnya. Tapi zikir selalu diikutkan dengan bahasa atau kalimat atau kata-kata kathir. Menteri di surah Al-Ahzab 41, hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikran kathira, zikir yang banyak. Juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Surah Al-Ahzab ayat 35. Ini kalau anda buka di Al-Quran ya. Coba dibuka surah Al-Ahzab, surah nomor 33 dalam Al-Quran. Di situ anda lihat ya, perhatikan baik-baik bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri orang-orang yang beriman kepadanya. Allah bilang, jadi Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 35. A'udhu billahi minasyaitonur rajim, innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang menyerahkan diri kepada Allah. Wal mu'minina wal mu'minat, dan laki-laki yang beriman juga perempuan yang beriman. Wal qanitina wal qanitat, dan laki-laki juga perempuan yang patuh. Itu salah satu makna qanit, taat. Ya. Was-sadiqina was-sadiqat, dan laki-laki yang jujur juga perempuan yang jujur, ya. Kemudian was-sabirina was-sabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Wal-khashi'ina wal-khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, ya, konsentrasi pada saat ibadah. Wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Was-sa'imina was-sa'imat, laki-laki dan perempuan yang suka berpuasa. Wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat, dan laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang haram. Ya, kemudian Allah sebutkan di saksi bahasan kita, wadzakirinallaha, perhatikan ada kata-kata di situ, kathiran wadzakirat. Dan laki-laki juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Perhatikan, kata-kata di atas tidak dihubungkan dengan kata-kata kathir. Seperti misalnya, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Tapi Allah tidak katakan ada banyak. Begitu juga dengan puasa. Tapi khusus zikir, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan, ya, dengan kata-kata kathir. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, teman-teman sekalian, beliau mengangkat dalil setelahnya, surah Al-A'raf ayat 205. Surah Al-A'raf ayat 205. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bilgudui wal a'asani wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berzikir, menyebut nama-namanya dan juga berdoa kepadanya, membaca kitabnya. Sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan hati, merendahkan diri dan juga rasa takut, takut akan siksaannya. Dan dengan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak sana sini. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Di waktu pagi dan petang, jangan pernah luput, selalu berzikir dan berdoa kepada Allah, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah menyebutkan beberapa ayat, beliau mengangkat hadis, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dimulai dengan hadis Bukhari jadi 2 halaman 208. Yang bunyinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat dan menyebut Rabb-nya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Rabb-nya adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Dan dalam lafadznya Imam Muslim, kalau teman-teman sudah ada yang pegang bukunya di halaman 3, ya, di footnote nomor 1, itu bunyinya, مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Perumpamaan atau perbandingan antara rumah yang di dalamnya Allah diingat dan disebut dengan rumah yang di dalamnya Allah tidak diingat dan disebut adalah seperti perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi bayangkan bagaimana Nabi SAW menggambarkan orang yang sering lisannya berdoa, berzikir, ya, ini menyebut-nyebut Allah subhanahu wa ta'ala, berkeluh kesah dengan dia. Maka itu digambarkan dengan orang yang hidup. Sementara orang yang sama sekali tidak pernah mengingat Tuhannya, baik dalam keadaan dia lapang, dia susah, maka ini seperti orang yang mati. Artinya tidak berfungsi lagi. Seorang penyair mengatakan, teman-teman sekalian, janganlah kau minta kepada manusia yang kalau kau minta kepadanya, yang kalau kau minta kepadanya, maka dia akan marah. Tapi mintalah kepada, seperti misalnya teman-teman kalau minta kepada seseorang misalnya bantuan, Sekali mungkin dia beri, dua kali dia beri, ketiga kali, kelima kali, ke-10 kali, ke-50 kali, ke-100 kali mungkin dia akan marah. Kata penyair ini, jangan kau minta kepada manusia yang kalau kau minta padanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, kalau anda tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sengaja merengeklah, tanda kutip ya, kepadanya, maka dia marah. Dalam sebuah hadis dengan sanad hasan seingat saya, riwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih, siapa yang tidak minta justru kepada Allah, Allah marah. Bayangkan teman-teman, kalau manusia beda sekali, kalau kita minta terus malah dia akan marah. Tapi kalau Allah SWT justru kalau kita tidak minta, maka dia akan marah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, akan memenuhi hajat anda, walaupun itu mustahil di mata anda. Mungkin dalam sebuah kisah, seorang salafus salih dulu, orang yang miskin, hidupnya pas-pasan, apa yang dia dapat hari itu, itulah yang dia makan dengan istri dan anaknya. Dan istri anaknya pun bersabar. Ringkas cerita teman-teman, pernah satu hari dia pulang ke rumahnya, dia tidak dapat hasil apa-apa. Lalu tiba di rumah, sudah malam, istrinya tanya, apa ada hasil hari ini? Kata dia, tidak ada. Saya sudah coba keliling sana-sini menawarkan jasa untuk kerja, tidak ada sama sekali yang memberikan kepada saya pekerjaan. Maka saya tidak tahu lagi harus buat apa. Kata istrinya, tapi kita seharian belum makan nih. Lapar benar dari pagi sama anak-anak belum makan. Kata dia, insya Allah, setelah saya istirahat sejenak, saya akan keluar lagi. Enggak cerita dia keluar lagi. Sudah malam, sudah tutup semuanya. Zaman dulu tidak kayak sekarang. Mungkin zaman dulu itu selepas isya udah enggak ada lagi orang yang luar lalang karena gelap gitu kan. Dan kayak kita sekarang justru penerangan di sana-sini, masya Allah gitu kan. Nikmat Allah yang luar biasa melimpah pada kita sekarang. Yang jelas teman-teman sekalian, dia jalan, dia tidak tahu mau kemana. Dia lewat ada sebuah masjid. Gelap juga, zaman dulu orang pakai obor gitu kan. Dia nyalakan obor yang dia mampu, nyala sedikit, lalu dia wudhu, dia sholat. Menghadap kiblat, dia sholat. Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketundukan hati, berharap Allah memberikan kepada dia rezeki sama istri dan anaknya yang sudah seharian belum makan gitu kan. Yang jelas teman-teman sekarang, subhanallah, di malam itu penguasa di wilayah itu gelisah, gak bisa tidur. Maka dia pun terdorong hatinya mengambil kurang lebih kalau seingat saya 20 kantong. Berisikan harta, dinar-dinar emas. Dan dia bilang, ya Allah, aku malam ini gak bisa tidur. Ini kata rajanya pada saat itu ya, atau penguasa di situ. Saya ingin keluar bersedekah di jalanmu ya Allah. Maka mudahkanlah aku untuk bersedekah pada orang yang tepat. Subhanallah, dia jalan, kata dikatakan dalam kisah ini, penguasa di wilayah itu pun mengatakan, saya tidak akan memegang tali kekangan kuda saya ya Allah, saya akan membiarkan kuda di jalan di mana tempat yang kau pandu. Ringkas cerita, dia jalan, subhanallah, kudanya mampir di masjid yang tadi ada orang soleh yang miskin. Dia pun heran, kenapa kok kudanya mampir di masjid. Lalu dia turun, dia masuk ke dalam, kena gelap ya, ada sedikit salah satu obor kecil di dekat mihrab yang menyala. Dia pun mendekat, lalu dia dengar ada orang sedang berdoa, lalu kemudian dia dengarkan doa. Di antara potongan doa dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu, aku tidak ada tempat bergantung lagi kecuali engkau, sudah seharian aku dan istri anakku belum makan, maka mudahkan buat kami makanan hari ini. Setelah selesai dia berdoa, orang raja ini kemudian atau penguasa ini menepuk pundaknya sambil mengatakan, hai fulan, aku telah mendengarkan doamu tadi. Dan ketahuilah, aku adalah penguasa di wilayah ini. Aku niat malam ini keluar untuk bersedekah karena Allah. Maka ini ada 20 kantong dinar emas aku berikan kepada kamu. Dan ketahuilah kalau seandainya kau punya hajat apapun, maka saya akan memberikan kepadamu. Tinggal kau datang ke istana, saya akan berikan. Ya. Karena dia merasa, si raja ini merasa pada saat dia mau sedekah, Allah pandu ke orang ini. Gitu. Maka yang luar biasa adalah yang jadi saksi bahasan kita, jawaban orang miskin itu justru. Perhatikan ini yang kita ingin titik beratkan ya. Sekali lagi ini yang kita ingin titik beratkan. Ini benang merah yang harus kita garis bawahi dan kita tarik lurus dan kita ambil pelajaran darinya. Yaitu kata dia apa? Orang miskin ini berkata pada raja tersebut, kalau seandainya saya pun punya hajat, maka saya tidak akan datang kepada anda. Tapi saya akan datang kepada Allah yang telah mengutus anda datang kepada aku. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggerakkan orang ya untuk datang memenuhi hajat kita. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada syarat-syarat diterima doa, diantaranya harus dengan penuh keyakinan. Karena kata Nabi SAW, udu'u rabbakum mungkinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam kondisi kalian yakin Allah akan menerima doa kalian. Karena sungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ya, sebagaimana lanjutan hadis. Kemudian hadis selanjutnya yang diangkat oleh beliau adalah hadis yang mulia juga. Hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi amalikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqidh dhahabi wal warq wa khairin lakum min an talqaw 'aduwakum fatadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqakum." Qalu bala, qala dzikrullah ta'ala. Maukah kata Nabi SAW aku beritakan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik. Maksudnya besar sekali pahalanya. Paling suci di sisi raja kalian. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada nodanya. Bersih. Allah terima semua. Paling tinggi dalam derajat kalian. Cepat mengangkat derajat di surga. Lebih baik bahkan bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Bersedekah dengan emas perak pun dikalahkan dengan amal ini. Dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka. Membunuh orang kafir di medan perang pahalanya besar. Dan mereka memenggal leher kalian atau kalian pun terbunuh mati syahid. Bayangkan keutamaan yang luar biasa. Apa jawaban sahabat setelah dengar semua itu? Tentu wahai Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, bayangkan ya, kita coba hitung keutamaannya. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik, paling besar pahalanya, satu. Yang kedua, paling suci di sisi raja kalian, bersih, semua diterima. Yang ketiga, paling tinggi dalam derajat kalian. Yang keempat, lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Yang kelima, lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Lima keutamaan sekaligus. Jihad, infak, semuanya dikalahkan dengan ini. Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kita pun kalau hidup di zaman itu pasti kita mengatakan, tentu ya Rasulullah, amal apa nih? Lalu kata Nabi SAW sebuah kalimat sederhana. Berzikir atau mengingat dan menyebut Allah Ta'ala. Hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 5 halaman 459 dan Ibnu Majah jilid 2 halaman 1245. Nah, ini luar biasa. Ya. Bagaimana seseorang mendapatkan keutamaan berzikir kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Tentu kalau kita bisa sudah bilang tadi, kalau kita menyebutkan zikir, doa masuk di dalamnya. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari jadi 8 halaman 171 dan juga Muslim jadi 4 halaman 2061, kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi telah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku selalu bertindak menurut prasangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia sangka baik, Allah akan kasih. Walaupun dia sakit, walaupun ada cobaan, dia sangka baik, oh pasti ini pasti baik buat saya. Ya, maka Allah akan berikan seperti apa yang dia sangkakan. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya bila dia berzikir atau mengingat dan menyebutku. Ya, tentu doa di antaranya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarni fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Dan kalau saya dia menyebut namaku di hadapan kumpulan orang-orang, maka aku akan menyebutkannya dalam kumpulan hamba-hamba yang lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhim dhira'an. Dan kalau hamba tersebut mendekatkan diri kepada aku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan jika dia mendekatkan diri kepada aku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi ataitu harwala. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana potongannya. Wa idza dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin min. Kalau seandainya dia menyebutku di dirinya, maka aku akan juga menyebutnya di diriku. Dan kalau dia menyebutku di depan orang banyak, dalam kondisi sedikit, tidak ada orang ataupun dia rame-rame, tetap dia berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, Allah pun akan mengingatnya lebih baik daripada di depan kelompok, lebih baik daripada manusia itu tersebut, yaitu para malaikat tentunya. Juga Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang laki-laki pernah berkata, wahai Rasulullah, semuanya syariat Islam telah banyak bagiku, oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang aku pegang teguh. Beliau bersabda, la yazaru lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah lidahmu selalu basah dengan zikir atau mengingat dan menyebut Allah. Hadis ini riwayat Tirmidzi, diterima halaman 458. Termasuk dalam zikir juga saya bilang tadi adalah membaca Al-Qur'an. Sebagaimana diangkat juga tadi oleh beliau di sini, hadis yang diriwayatkan Tirmidzi diterima halaman 175. Yang bunyinya kata Nabi SAW, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim, itu satu huruf. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi diterima halaman 175. Jadi ini luar biasa gitu. Zikrullah ini, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam jenisnya tadi, baik menyebut nama-nama dan sifat Allah, ya bersyukur dan segala macam, berdoa, juga membaca Al-Quran. Ini semua masuk dalam rangkaian zikrullah yang luar biasa gitu. Juga Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah riwayat yang unik ya. Dia berkata, kharaja Rasulullah s.a.w. wa nahnu fis suffah. Satu hari pun Rasulullah SAW keluar menemui kami sementara kami di Suffah. Suffah ini sebuah tempat kurang lebih bisa menampung 300 orang di belakang rumah Nabi SAW. Umumnya ditempati oleh orang miskin di Madinah untuk belajar dari Nabi SAW. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW wa nahnu fis Suffah. Satu hari pun Rasulullah SAW keluar menemui kami sementara kami di Suffah. فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمِ إِلَى بُطْحَانٍ أَوْ إِلَى الْأَقِيقِ. Siapa di antara kalian yang ingin pada saat atau setiap hari dia keluar ke Buthan dan Aqiq, dua lembah di Madinah. Lembah ini waktu itu belum berpenghuni ya. Dan di situ sering kali lewat unta-unta liar, tidak ada pemiliknya gitu. Kata Nabi SAW, fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Dia mendatangi ya lembah, kedua lembah tersebut, dan membawa dua ekor unta yang sudah sempurna ya, unta merah ya. Kemudian dia membawanya tanpa ada dosa dan tanpa memutus silaturahim. Maksudnya tanpa mengambil ya, hak orang lain. Fakulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik, wahai utusan Allah, kami ingin sekali itu. Ya nak benar setiap hari pergi ke lembah Buthan atau Aqiq, tiba-tiba datang sana ada unta tidak ada pemiliknya, bawa pulang ke rumah. Untanya mahal. Unta yang kaumawai ini, kata Nabi SAW. Unta yang sempurna, besar, ya sudah dewasa, itu harganya mahal. Gitu kan. Maka kata para sahabat, kami mau ya Rasulullah. Seperti kalau dikatakan, siapa yang mau pergi ke jalan ini atau di lembah ini, dia akan dapat dua mobil. Gitu. Tanpa mencuri, hadiah buat dia. Orang semua mau. Dan ini metode yang digunakan Nabi SAW untuk menarik perhatian audiens. Gitu. Ini seringkali Nabi SAW menggunakan itu ya. Dilemparkan contoh dulu, kemudian untuk mendatangkan target utama nantinya. Setelah sahabat mengatakan, kami tentu mau ya Rasulullah membawa pulang dua ekor unta tanpa putus silaturahim, tanpa mencuri ya punya orang lain. Qala afala yaqdu ahadukum minal masjid fa ya'lam. Tidakkah seseorang datang kalian menuju ke masjid kemudian dia belajar au yaqra ayataini min kitabillah, atau dia membaca dua ayat dari kitabullah Al-Qur'an. Khairun lahu min naqatain. Dua ayat tadi lebih baik daripada dua ekor unta. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Dan tiga ayat Al-Quran lebih baik daripada tiga ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'ah. dan 4 ekor unta lebih baik daripada 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Waman wamin ada dihina minal ibil, dan begitulah hitungan kelipat gandaan seterusnya, ya, terhadap jumlah-jumlah unta tersebut. Hadis ini riwayat Muslim di satu halaman 553. Juga Nabi SAW memastikan kalau ada orang yang duduk tidak berzikir, tidak berdoa, tidak mengingat Allah sama sekali, semua kelalaian isinya, maka ini bisa diancam dengan kenaknya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu teman-teman, mukmin-mukmin banyak sekali ya, Nabi SAW tidak lewat padanya kesempatan melihat kebaikan atau mendengar kebaikan, kecuali beliau memohon agar diberikan kebaikan tersebut, dan kalau seandainya ada keburukan maka beliau memohon agar diselamatkan dari keburukan itu. Anda misalnya lewat di jalan, lihat orang tabrakan, ada orang miskin, ada orang kelaparan, ada orang terkena cobaan-cobaan penyakit segala macam yang tidak ada pada Anda, justru Anda bisa menggunakan itu mungkin untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, man qada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat 'alaihi min Allahi tira, wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat 'alaihi min Allahi tira. Barang siapa yang duduk di suatu tempat dan tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atau penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan atau dalam kurung penyesalan atasnya dari Allah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4 halaman 264. Di dalam hadis lain disebutkan makna tirah itu, atau kecelakaan itu ataupun penyesalan tadi, yaitu sabda Nabi SAW menjelas ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tira fa in syaa adzabahum wa in syaa ghafaralah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya dan tidak membaca salawat kepada nabinya Muhammad SAW, kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki maka dia menyiksa mereka, dan jika dia kehendaki maka dia mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi jadi 3140. Jadi kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana ya penekanan-penekanan tentang harusnya seseorang itu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa, itu adalah hal yang sangat ditekankan. Justru kalau orang jauh daripada itu semua, merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, dia diancam dengan tirah atau penyesalan. Bisa bermakna tadi di hadis yang kedua tadi adalah Allah, kalau ingin Allah hukum, kalau Allah ingin maafkan maka Allah maafkan. Dan yang terakhir yang kata beliau adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah. Tidaklah satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis, kumpul-kumpul, nongkrong sama teman-teman atau keluarga, ngobrol-ngobrol. Tidaklah satu kaum berdiri bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai, dan hal itu menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud di tempat halaman 264. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman di awal buku ini, beliau sebelum membahas zikir dan doa, beliau menekankan sekali tentang masalah pentingnya atau keutamaan untuk berzikir dan berdoa itu sendiri. Ya.

0: Saja ibu-ibu, ayo lihat-lihat saja. Pilih merek susu ini. Mengandung vitamin A, B, C, D, E, F, G. Bayi ibu dijamin kuat dan sehat.
1: Pilih susu ini saja ibu-ibu. Lihat nih, ini buatan luar negeri. Bikin bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
0: Pilih saja ibu-ibu.
2: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
3: Memang kenapa?
2: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.
4: Media informasi. Terpercaya.

0: Dari kawasan Ajagus Saling Payenan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya kembali menemani sahabat di hari Minggu di tanggal 9 Agustus 2026 bersama Eci Daniel di sini. Eci akan menemani sahabat semua di hari Minggu siang ini ya, sampai pukul 5 sore nanti dengan berbagai macam program yang hadir untuk menemani ruang dengar sahabat Langkisau semua. Selamat siang untuk sahabat yang mendengarkan di frekuensi 91,2 dan juga sahabat Langkisau yang selalu setia mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Selamat sore untuk sahabat yang ingin bergabung bersama Eci dalam program Ekspresi Pendengar. Siang ini boleh sekali langsung menelpon, me-WhatsApp ya di nomor 0823-7441-4591. Sahabat bisa berekspresi apapun ya di hari ini, di siang ini hingga pukul 3 sore nanti. Pastinya sahabat Langkisau, untuk sahabat yang berada di wilayah Kota Painan, nih cuaca kita di wilayah Kota Painan lagi mendung gitu ya, mendung banget. Tapi semoga aja ya, walaupun cuacanya mendung gak membuat semangat kita juga semakin mendung, tapi harus semakin semangat. Oke sahabat Langkisau, kita angkat dulu telepon berikut ini. Halo Langkisau FM, selamat siang.
1: Halo Radio Langkisau, selamat siang.
0: Selamat siang kembali Adit, bagaimana kabarnya Adit?
1: Sehat.
0: Oke Adit, Adit pengen berekspresi apa di hari ini?
1: Ekspresi apa ya? Jana mau nyanyi.
0: Adit mau berkaraoke?
1: Iya.
0: Oke, Adit mau berkaraoke lagu apa?
1: Karaoke lagu apa deh? Lagunya Boy Sandi ada enggak? Lagu Minang boleh enggak, Eci Daniel?
0: Boleh, lagunya lagu Boy Sandi yang mana?
1: Coba cari karaoke Cinta Manikam, ada enggak?
0: Karaoke Cinta Manikam.
1: Ada enggak? Kalau enggak ada kan nanti.
0: Cinta Manikam dari Boy Sandi ada Adit, mau Bo yang ini?
1: Karaoke. Iya deh. Ya dong coba.
0: Oke, Adit. Mau disalam-salam dulu silahkan.
1: Salamnya buat Kak Vivi, Vio, Adel, Bang Roma. Itu spesial lagu buat sahabat Langkisau dimanapun berada.
0: Oke Adit, lagu dari Boy Sandi ya, Cinta Manikam. Sahabat Langkisau, kita bersama Adit di siang hari ini langsung berekspresi lagu Cinta Manikam. Silakan Adit.

0: Farid.
1: Ini udah panjang mau ya, mau bisa ulang lagi ganti lagi lagunya.
0: Wah, ya. Udah hampir habis lagunya, ganti lagu aja lah lagi ya.
1: Ganti lagu aja lah. Lagu Boy Sandi Pantai Padang. Boleh
0: Pantai Padang, oke. Okay.

0: 91,2 Lengkisa FM, sahabat Lengkisa. Kita baru saja mengalami sedikit kendala ya, listrik padam sedetik gitu ya. Mungkin untuk yang wilayah Kota Painan tuh merasakan ya sebentar ini ya. Dan beberapa hari belakangan memang dari kemarin listrik memang kurang stabil di wilayah Kota Painan. Tapi semoga aja listriknya baik-baik saja ya, selama kita berekspresi di ekspresi pendengar siang hari ini. Masih bersama Eci Daniel. Eci juga sudah kedatangan dua artis Lengkisa FM ya, ada Rajo Minang dan Ayah Ferdi. Selamat siang bapak-bapak ya.
1: Iya.
2: Siang ya bapak-bapak.
0: Iya, bagaimana kabarnya Rajo Minang, Ayah?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Seperti cuaca mana?
0: Cuacanya berawan cerah ya. Iya. Oke.
2: Seperti baju Rajo Minang?
0: Oh iya, cerah banget baju Rajo Minang warna merah ya.
2: Merdeka kita hari. Hari.
0: Iya, karena sesuai juga ya 17 Agustus di bulan kemerdekaan. Iya. Udah pasang bendera belum ya nih Ayah sama Rajo Minang di
1: rumah?
2: Udah.
0: Udah wajib ya.
2: Udah dilaporkan.
0: Nah, mungkin kalau yang pingin bergabung ke studio Lengkisa FM, nah ada Rajo Minang dan Ayah Ferdi di sini ya. Yang janjian kopi darat kemarin siapa? Yang janjian untuk bertemu ya di studio Lengkisa FM gedung PCC lantai 1 kan, ditunggu kehadiran siapa? Pak Ogah ya.
2: Pak Ogah kemarin Jumat.
0: Pak Ogah dari Jumat kemarin udah janjian. Enggak, Pak Ogah memang janjiannya hari Minggu kalau enggak salah sih kemarin.
2: Tak jualan Pak.
0: Oke, ada Adit juga ya. Mungkin Adit tadi mati karena listriknya padam dan juga sinyal ya. Oke, sebelum kita beralih sama Ayah dan Rajo Minang, kita angkat dulu penelpon dulu ya. Ada Arif nih. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya di Painan sekarang, Eci Daniel ya?
0: Iya, di Painan cuacanya cerah berawan, Arif. Bagaimana cuaca di tempat Arif?
3: Sudah rinai-rinai membasahi
0: Tempat Arif sudah rinai-rinai. Arif lagi di mana nih sekarang?
3: Biasa di bukit.
0: Oh, di bukit ya.
2: Bukit mana? Bukit.
0: Di banyak. Bukit. Lagi Bakure ya di wilayah Ampiang Para ya.
3: Apa cara gini?
0: Sekarang kita ekspresi pendengar. Mau berekspresi apa, Arif?
3: Ekspresi.
0: Mau berpuisi, mau apa?
3: Udah ada teman-teman nih kroki nih.
0: Udah dong, tadi udah Adit dibuka nih. Nunggu aja nih Rajo Minang sama Everi lagi nunggu nih. Lagi nunggu giliran nih.
3: Oke.
0: Arif mau berkaraoke atau mau dinyanyikan sama Ayah dan Rajo Minang? Mau apa nih?
3: Maunya gimana ya?
0: Ayo jangan lama-lama ya. Mikirnya ya, pusing. Jangan lama-lama kayak judul lagu ya. Oke.
3: Kayaknya ekspresi aja dulu.
0: Mau ekspresi apa itu?
3: Mau ekspresikan lagu sendiri aja.
0: Ekspresi apa?
3: Mau nyanyi, boleh?
0: Iya, mau nyanyi lagu apa?
3: Lagunya lagu sendiri.
0: Lagu sendiri, lagu boleh cipta. Lagu apa tuh?
3: Iya, dicoba-coba dulu ya.
2: Pakai gitar.
0: Iya, boleh.
2: Ada gitarnya, Pak.
3: Sebelumnya assalamualaikum untuk teman-teman, untuk teman yang di studio ya, Bang Rajo Minang sama siapa itu sih?
0: Sama Ayah Ferdi.
3: Ayah Ferdi juga. Assalamualaikum, selamat siang. Nah ya, dicoba-coba dulu sih.

0: Oke, silakan berekspresi, Arif.
1: Berapa kali aku katakan tidak mungkin untuk kembali setelah kau khianati, setelah kau hancurkan. Pernah ku beri kau kesempatan,

tanpa penjelasan yang pasti. Bakabe babu mati indah.

0: Oke, Arif. Ini lagu mantap sekali ya.
1: Iya, sama Minang.
0: Hey,
2: Arif, Arif bisa gitar kali.
0: Arif bisa gitar enggak kata ayah nih?
3: Dikit, cuma minor dasarnya aja, Ci.
0: Oh, cuma dasarnya aja.
2: Besok-besok kalau ada lagi karya Arif, ayah minta pakai gitar ya, biar ayah monitor di rumah juga.
0: Iya, boleh bisa besok dibawa ya ke atas bukit gitar gitu ya.
2: Iya.
0: Begitar-gitar ya. Gimana Arif? Kalau dari ayah berapa nilai ekspresi Arif hari ini? Kalau dari ayah berapa nilainya?
2: Kalau ayah ngasih mana 8-nya lebih.
0: 8. 8 setengah ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau dari Raju Minang berapa?
1: 90.
0: 9 ya.
1: Kalau apalagi pakai gitar aduh.
2: Bisa Pak nunggu gitar aja sekarang ini.
0: Dari Pak Ogah yang baru datang nih, berapa nilai Arif? 9 juga kalau kata Pak Ogah, mantap ya. Yeah. Kalau ikut Indonesian Idol nih udah golden ticket nih ya. Udah langsung ke Jakarta nih kalau ya. Gimana Arif? Mantap ya.
3: Terima kasih aja Pak.
0: Oh, Mas Rio. Ibu. Oh, gitu.
1: Bikin album besok lagi.
0: Oke, jangan patah semangat Arif untuk berekspresi ya, menciptakan lagu-lagu lain gitu ya.
3: Oke.
0: Okay.
3: Kayaknya itu jadi request sini, Cik.
0: Boleh, bisa request.
3: Lagunya lagu dari apa ya lah? Tirai Sulap Emas. Tirai dia bisa di request, tapi dilakukan teman-teman di studio bisa kan?
0: Tirai Sulap Emas, siapa yang bisa?
4: Tirai Sulap Emas.
0: Oh, Raja Minang kayaknya bisa.
2: Oh, Raja Minang bisa kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Rap aja atau yang suara pertamanya apa sama ya, kira.
0: Oke, Ari.
1: Bu Sandi ya.
3: Ya, boleh nanti kan
1: kita
3: juga
1: ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga nih buat Pak Oga. Kenapa ya, di situ duduknya? Di sini kan ada nih. Oh, lagi batuk. Oke lah ya. Selanjutnya buat siapa dulu nih? Ayah dulu ya yang pertama tadi hadir ada Ayah Ferdi. Gimana Ayah?
2: Oke.
0: Mau berekspresi lagu apa Ayah hari ini?
2: Sebagai biasa nih. Nih salam dulu nih sama yang di sahabat di rumah, terutama buat Arif tadi.
0: Buat Arif.
2: Kalau nggak bisa misalnya bawa gitarnya ke ini ke gunung, kapan-kapan gabungnya di rumah pakai gitar aja ya.
0: Pakai gitar ya. Tapi tapi sebelum itu karena ini kan sekarang bulan kemerdekaan.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, boleh enggak sama-sama sama Pak Oga bertiga nih dulu kita nyanyi semangat kemerdekaan gitu. Lagu perjuangan.
2: Maju tak gentar.
1: Berkibarlah benderaku.
0: Berkibarlah bendera. Mau yang mana dulu? Boleh di
1: maju tak gentar,
0: maju tak gentar ya? Atau gimana nih?
2: Gimana Pak Oga? Maju tak gentar.
0: Yang mana? Lagu mana? Yang itu, oke. Okay. Oh ya, supaya nih semangat kemerdekaan. Dan ini requestan juga nih dari Pak Safrizal kita ya. Karena wah nih lagu kemerdekaan yang semangat ya. Indonesiaku ya. Lagunya Indonesia tanah airku ya. Indonesia itu ya.

0: Oke, kita cari dulu ya. Kita lihat dulu ya. Oke. Ini yang siapa ya? Tunggu. Indonesia. Dari Gombloh ya. Kebiar-kebiar ya, lupa judulnya ya. Kebiar-kebiar dari Gombloh. Oke, bisa nih. Gimana kelihatan Pak Oga? Pak Oga udah kelihatan belum? Bawa kacamata nggak hari ini? Oh, batuk. Oke ya. Sahabat Langkisau ya, sebelum kita yang ini ya, yang nomor 3 ini. Oke. Dan sahabat Langkisau nih ya, merayakan semangat kemerdekaan spesial nih dari 3 serangkai kita ya, yang hari ini ada Raja Minang, Everdi dan Pak Ogah ya. Lagu Kebiar Kebiar.
1: Cek

0: Oke.
1: Berhubung hari menyambut hari kemerdekaan, kita tambah lagi dengan sebuah lagu keroncong, Jembatan Merah.
2: Jembatan Merah. Ya Bapak, kita wakili sebab Pak.
0: Oke, Jembatan Merah dari Ayah Ferdi ya. Nah, Jembatan Merah khusus ya. Oke. Lagunya mau diekspresikan buat siapa nih ya?
1: Buat yang lagi monitor di rumah. Semoga dengan peringatan Hari Kemerdekaan bertambah kecintaan kita kepada Indonesia.
0: Mantap, semangat ya. Oke, kita kasih dulu sahabat Langkisau ya. Nah, lagu keroncong. Dari Ayah Ferdi untuk kita semua, untuk Indonesia. Ada Jembatan Merah.

0: bukan lagu perjuangan, lagu biasa ini. Okay, lagu wajib. Dari Pance Ponda. Jangan salahkan siapa.
1: Jangan salahkan siapa. Karena ini salah kamu sendiri.
0: Salah kamu sendiri.
1: Jangan salahkan siapa. Oke. Okay.
0: Kenapa setiap ditanya enggak ada jawaban?
1: Iya. Yeah. Nah, spesial untuk semua yang mendengarkan.
0: Semua yang mendengarkan. Okay. Iya, kali-kali aja nih dengar ini. Iya deh, salam istimewa itu mah.
1: Silakan ya berekspresi.
0: Apa lagi ya? Dari Fajar.

karena setiap kutanya kau selalu mengeluh. Dan jangan salahkan juga suatu saat

0: Nyesel ya. Si ya. Itu sahabat tadi lagu ya dari Ayah Verdi dengan Jangan Salahkan Siapa. Beralih kita ya Ayah ya. Kepada siapa nih selanjutnya? Kepada
1: cari apa?
0: Raja Mina.
1: Pak ndak karaoke cari di Google kos gitar.
0: Yang mana? Lagunya apa? Oh gitu.
1: Kos gitar bendera apa? Berkibar Benderaku.
0: Oh gitu. Oh iya. Untuk informasi ya nih Raja Minang lagi bawa keyboard sendiri loh sahabat Langkisau ya. Kedengaran enggak sih nih?
2: Tapi cuma beraja-beraja dikit.
0: Enggak apa-apa.
2: Boroma izin Boroma.
0: Berkibarlah benderaku ya. Kemana Pak Ogah ya?
2: Pak Ogah, silakan.
0: Oh, oke. Okay. Nah, oke. Okay. Yang ini ya.
2: Mak, bisa besar.
0: Kelihatin enggak?
2: Kelihatan.
0: Nih, kelihatan enggak sih?
2: Coba ini Kak, nyalain. Itu ya. Besar kali ya. Coba nanti.
0: Iya. Yang ini?
2: Intronya.
0: Ini. Kelihatan?
2: Sikit-sikit, apa dong? Coba dong geser.
0: Coba ya.
2: Coba dari mana? Nampak. Untuk Bang Arif, silakan kirim lagunya sama kuncinya nanti.
0: Iya, oke.
2: Coba kayak.
0: Ini ya. Oke, sahabat. Kalau ini Raja Minang langsung berekspresi dengan piano sendiri. Ya, piano. Oke, dengan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku. Silahkan Raja Minang.

0: Enggak, itu aja.
1: Oke.
2: Tadi requestan Aris.
0: Hari apa? Lalu lagunya request Aris lagi.
1: Iya.
0: Kita request
1: lagu requestan dari Aris.
0: Payung Lancapun apa?
1: Tirai Sulam Emas. Tirai Sulam Emas diminta Arif untuk dinyanyikan ya. Tirai Sulam Emas.
0: Wes Sandi
1: enggak
0: lagu Mas Sandi.
1: Oke. Lagunya spesial buat Arif ya. Dan buat siapa lagi nih, boleh Raja Minang?
0: Untuk mendengar pendengar dimanapun berada yang mendengarkan radio kita ini.
1: Oke,
0: semoga terhibur.
1: 1, 2, 3.
0: Coba nomor 3 juga.
1: Nomor 3 ini. Oke.

0: apa mak? Wasiat cintaku.
1: Wasiat cintaku.
0: Baru bapak ya.
1: Nanti sahabat yang pengen bergabung ya nih, nih sebelum kita rehat bersama Ayah Raja Minang dan FRD boleh nanti bergabung ya. Di nomor telepon 0823-744-1451. Lagunya apa tadi? Raja Minang?
0: Wasiat cintaku.
1: Wasiat cintaku.
0: Triswaka.
1: Oke. Masih bersama Raja Minang dan Ayah.

0: Ardi dan Raja Minang tadi berhasil ya membawakan lagu-lagu ya. Nah, lagu dari Arif juga sudah disajikan ya. Mau tambah lagu apa? Mau duet lagu apa? Ayah mau lagu apa?
1: Titik Noda dari Deloitte.
0: Oh, Titik Noda. Ya, Titik Noda. Titik Noda. Oke. Okay. Oke, masih berlanjut sahabat dalam ekspresi pendengar ya. Nah, ada lagu Titik Noda. Silakan Ayah.

0: Apa lagu duetnya?
1: Ah, lagu duetnya Lah Cukup Umur. Saya rasa tidak lebih bisa.
0: Yang mana nih lagunya ya?
1: Lah Cukup Umur.
0: Kayaknya enggak tahu ya Cini.
1: Tahu. Enggak. Lah Cukup Umur.
0: Kurang tahu ya. Mohon maaf ya ayah ya.

0: Apa lagunya Raja
1: lagu
0: Mina?
1: Lagu David Stambo tuh Mangko de Marantau apa judulnya?
0: Yang mana?
1: Marantau apa judulnya?
0: Judulnya?
1: Merantau kak, pokok ada dapet sambulnya Mangko de Marantau.
0: Karantau.
1: Ah, Karantau ya.
0: Yang mana?
1: Cuma yang pertama tuh.
0: Yang pertama, oke.
1: Okay. Karantau gitu. Ya. Kita kerantau lho Pak.
0: Kita merantau dulu ya Raja Minang ya. Oke,
1: okay, ingat masa lalu ya.

0: Gajo Minang mau rehat dulu?
1: Iya, kerja dulu.
0: Mau rehat
1: ada
0: dulu.
1: Ada menelpon?
0: Ya. Atau mau tambah lagu lagi?
1: Tambah lagu, tambah apa?
0: Tambah lagu lagi.
1: Bayang-bayang kasih.
0: Nah, Adit, ada Adit, Adit, Adit dulu. Silakan, kita Adit rehat sejenak dulu ya, Raja Minang ya. Karena tadi Adit tuh dia kena mati listrik tadi.
1: Mati lampu. Minta mati lampu nanti.
0: Tadi, ya.
1: Seperti mati lampu deh lagunya Adit.
0: Iya, seperti mati lampu Adit. Emang mati lampu. Halo Adit.
2: Halo Eji Daniel.
0: Iya Adit, bagaimana Adit?
2: Mau karaoke nih.
0: Mau nyambung karaoke. Iya, mau duet sama ayah.
2: Iya.
0: Mau duet lagu apa sama ayah? Ayah mau diajak duet. Lagu apa?
3: Apa lagu gede?
2: Dari Ona Sutra, Titip Cintaku.
3: Ah, boleh, boleh.
0: Titip Cintaku ya.
3: Kok agak kurang nih, Ci?
0: Apanya? Oh iya, tunggu sebentar ya.
3: Iya.
0: Titip Cinta.
3: Okay. Masih kayaknya ya?
0: Titip Cintaku Ona Sutra.
3: Aduh.
0: Oke.
3: Okay. Udah, ya.
0: Udah.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, Adi.
3: Halo, Dit.
0: Boleh.
2: Sehat aja.
3: Sehat, berkat doa Adit ini.
2: Boleh,
3: boleh.
0: Oke, Adit sama ayah Ferdi ya berduet ya lagu.
3: Antar kalau misalnya Adit mulain, terakhirnya udah ayah gitu. Ayah lagi.
0: Nanti dikode ya.
3: Ya kasih kode.
0: Adit kasih kode ya nanti ayah lanjut ya gitu ya.
3: Ayah gitu aja.
0: Ya. Oke Adit. Oke.
3: Berarti Adit dulu.
0: Boleh Adit dulu ya.
3: Adit dulu nih.
0: Oke, Adit dulu mulai nih. Silakan Adit.

Ole, oke. Aku rela melepaskan dia, walau harus menderita.

0: Dit.
1: Tetap ya.
0: Ya. Adit, Dit.
2: Boleh
0: Dit.
2: Lagi enggak Eti
1: tadi? Tunggu Adit, Adit, ayah mau nanya nih.
0: Adit. Dari ini bisa enggak Aditnya? Dari
3: lagu.
0: Ah. Lupa ini. Lagunya mungkin Pak Adit bisa ini.
1: Lagu apa?
0: Enggak, dangdut juga.
1: Dangdut apa?
0: Ada.
1: Gimana lagunya?
0: Tak sebening hati.
1: Adit bisa tak sebening hati?
0: Dari itu.
2: Tak sebening hati aku enggak bisa. Aku lagunya judulnya Rena Rena yang bisa.
0: Oh bisa boleh. Mau duet lagi enggak sama Ayani?
1: Mau duet lagi enggak Rena Rena?
2: Mau deh.
0: Okay. Nah, kayaknya Rena ya bisa ini.
1: Rena ya. Oke, lagu Rena-Rena.
0: Adit
1: ya.
0: Dulu, Adit dulu.
1: Adit dulu ya, Dit. Oke.
2: Okay.

0: kayaknya kayaknya Dit, kalau Adit di studio
1: saya bisa disesuaikan sama suara Adit kayak
2: ini. Ya kalau Adit di studio ayah, aku enggak pandai bawa motor, jemputlah ke rumah ya. Aku enggak pandai bawa motor.
1: Kalau Adit kasih tahu, minta ada nomor ya Kak Evi atau Kak.
3: Iya.
1: Bel ayah dulu, janji dulu 2 hari 3 hari.
3: Gitu Adit.
1: Enggak ada.
3: Iya.
1: Ya, hari ini misalnya Adit nelponnya aja. Adit lagi pulang kampung nih ya, bisa nggak hari Minggu ke studio? Mampir dulu di sono alamatnya gitu.
3: Iya, gitu.
1: Ntar ayah Adit, nanti ada udah hampir-hampir nyampe, Adit ayah telepon Dit, keluar di luar dulu Dit, berdiri apa warna baju Adit?
3: Janjian gitu ya? Gitu Dit.
2: Iya.
3: Kapan Adit libur?
1: Iya, kapan libur kayaknya
0: ayah bisa nyesuaiin dengan suara Adit ini.
3: Iya.
0: Bisa.
2: Jadi Desember ya Cidan.
3: Oh, bulan Desember lah. Jauh bisa. Lagi.
0: Kayaknya Adit nyanyi bisa ayah setel suara ayah bisa sama sama gitu.
3: Iya, oke. Okay. Berarti kalau mau kopi darat sama Adit besok bulan Desember ayah ya.
0: Lewat radio aja kayaknya nih bisa seiring ini. Apalagi ada di studio.
2: Sekarang radio kita tambah canggih, sekarang bisa lewat streaming radio.
0: Iya emang.
3: Yeah. Oke Adit, gimana? Ada tambahannya?
2: Raja Minang komen dong suara.
4: Alhamdulillah Adit. Apa kok tak bisa di apa kan? Di dekat apa susah. bagus. Mudah bisa jumpa kita Adit. Ya. Saya Raja Minang pun kangen juga sama Adit nih.
3: Mudah. Oke, okay, Adit. Gimana Adit?
2: Besok aja lah kalau kita lagi boleh salam enggak?
3: Boleh. Boleh salam buat siapa salamnya?
2: Salam untuk Ayah Peldi yang ada di studio. Selamat.
0: Salam balik Adit.
2: Studio. Yeah. Salam untuk Kakiki, Vio, Adel, Bang Roma.
3: Iya.
2: Vio. Bungkus aja deh. Mau request lagu nih, tapi dinyanyikan di Ayah Ferdi ya nanti ya.
3: Apa requestan lagunya?
0: Kalau Ayah bisa.
3: Kalau bisa. Apa lagu?
2: Sebening Hati.
0: Iya, boleh tuh. Lagu wajib Ayah itu.
2: Ayah yang nyanyikan, nanti tak mana yang nyanyi.
0: Boleh. Ntar
4: wajib.
0: Ntar hafal dulu ya. Hafal dulu. Ya. Nanti kapan ada ke studio, kita nyanyi bareng-bareng.
2: Oke.
0: Nih, simak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Simak
3: Adit.
0: Dulu nih ya, Ayah nyanyi. Simak dulu.
3: Oke, Adit tadi tuh ayah ya.
0: Iya.
3: Setelah tergantung di awal, Adit akhirnya puas dia duet sama ayah ya. Dan ada juga Raja Minang. Gimana Raja Minang?
4: Alhamdulillah.
3: Bisa ya. Adit kayaknya perlu latihan lagi lagu Tak Sebening Hati. Jadi kalau ketemu ayah besok, lagunya ini dulu.
4: Langsung.
0: Nih ayah nyanyi ini.
3: Langsung ya. Oke. Lagunya.
0: Disimak
3: ya Adit, dihafal dulu lagunya Dewa, ya. Kalau Adit enggak hafal, hafalin dulu sampai bulan Desember, besok masih panjang.
0: Masih panjang.
3: Lagu wajib ya. Silakan Ayah Ferdi ya, nih ada lagu dari Lewati.
0: Semoga Adit puas.

Rangga, kau terlalu cepat bertindak. Padahal orang yang kau pilih yang baru belum tentu cintanya sebening cintaku. Terus mengapa ya?

0: Sekarang kita beralih ke Tembang Kenangan.
1: Tembang Kenangan. Berduet kah bersama Raja Minang atau gimana?
0: Tembang Kenangannya dari Panbers.
1: Yang mana?
0: Cinta dan Permata.
1: Cinta dan Permata. Duet atau gimana nih?
0: Kalau Raja Minang
2: bisa. Bisa, silakan.

Kalau bisa, cinta itu jangan ditaburi dengan permata. Karena permata itu lama-lama cahayanya akan pudar, cinta pun ikut pudar. Tapi kalau ingin merasa nikmat dan sahdunya cinta, taburilah dengan kasih sayang.

0: kalau cinta ini jadi dengan kaki sayang, sampai kaki ini pun gak budak-budak.
1: Minang mau menutup apa? Dengan lagu apa?
2: Batu Taga, di Batu Taga.
1: Batu Taga.
2: Coba ya,
3: Bintang. Ya. Diiringi
2: saya. Batu Taga.

0: 저거.
1: Yeah!

0: Oke, terima kasih banyak sama. Ayah dan Rajo pas ya jamnya ya. Boleh lah ya. Salam-salam dulu lah sebelum menutup.
1: Ayah dari mana? Salam. Biasa itu.
2: Salam-salam sama yang di rumah. Moga-moga.
3: Selalu.
2: Nah, kayak nyanyi ini. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Kapan-kapan kita bertemu lagi.
0: Kapan-kapan dibawa yang di rumah ke sini.
2: Mungkin sekian purnama lagi.
1: Iya kan.
0: Boleh Raja Mina, boleh salam-salamnya.
3: Untuk pendengar di rumah, untuk siapa tuh? Ayah Ferdi, Ayah Safira, Ayah Ferdi apa?
0: Ayah Safira.
3: Bunda Murni ya. Untuk semua yang mendengarkan di mana pun berada. Besok jangan lupa kesini lagi ya.
0: Jadi kapan mau kesini lagi? Janjiannya dari sekarang.
2: Tapi kayaknya nih ayah enggak diulang-ulang lagi. Kayak nyanyi aja deh kapan-kapan gitu.
0: Sekali sebulan lah kesini minimal.
2: Diusahakan.
0: Oke. Terima kasih Ayah, terima kasih Rajo Mina.
2: Asal yang monitor aja enggak bosan-bosan.
0: Enggak ada yang bosan ya, enggak ada yang bosan.
3: Semoga terhibur ya.
0: Semoga terhibur. Terima kasih ya.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rajo Minang dan Ayah Ferdian jauh-jauh nih ya, datang meluangkan waktunya bersama kita di sini di Ekspresi Pendengar bareng Eci Daniel setiap hari Minggu ya Ayah ya. Dan pastinya Rajo Minang nih ya, kayaknya kemarin sibuk sekali gitu ya. Ditanya-tanya soalnya sama Adit, mana Rajo Minang kalau minggu kemarin itu ya. Ya sampai Rajo Minang bawa keyboard sendiri gitu ya, sahabat Lengkisau ya. Bolehlah kalau yang pingin berekspresi kesini langsung aja didatengin ya studio Lengkisau FM di Gedung Painan Convention Center di lantai 1. Pastinya sahabat juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon atau WhatsApp. Yang pastinya kalau kesini jangan lupa ya, kalau bisa janjian gitu ya, beramai-ramai gitu ya, seru banget ya. Tadi Pak Ogah kayaknya belum sempat berlagu dah. Oh, karena lagi batuk. Semoga cepat sembuh kalau Pak Ogah lagi monitor ya. Sekarang Pak Ogah monitornya di Pantai Carocok nih Ayah ya. Oke. Pak Ogah sekarang standby-nya di Pantai Carocok. Enggak, Sago tuh pulang aja lagi sore ya. Dan buat Adit dan Arif ya. Terima kasih sudah bergabung. Pastinya sahabat Lengkisau ya, masih akan kami hadirkan program lainnya di Ruang Dengar Sahabat di frekuensi 91,2. Jangan kemana-mana, setelah ini kita beralih dalam Citra Keluarga. Sahabat Lengkisau, ini tutup perjumpaan kita dalam Ekspresi Pendengar. Ketemu lagi minggu depan. Ada lagu berikut ini menutup perjumpaan kita dari Ekspresi Pendengar di siang hari ini ya sahabat. Dan pastinya nanti kita bertemu lagi dalam Citra Keluarga.

0: percaya.
1: Sembilan satu koma dua Langkisah FM kembali bersama Kak Neci Daniel di hari ini Minggu di tanggal 9 Agustus 2026. Sahabat Langkisah, selamat sore untuk sahabat yang baru saja bergabung bersama kami mendengarkan melalui streaming di Radio Langkisah FM.pesisirselatankap.go.id ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisah FM dan juga yang mendengarkan secara konvensional di frekuensi 91,2 MHz. Eci Daniel temani sahabat ya beralih dari ekspresi pendengar menuju citra keluarga dengan tips-tips gaya hidup, kesehatan. Sahabat Langkisau, hari Minggu ini Eci sajikan informasi yang bermanfaat buat kita semua. Nah sahabat Langkisau, kali ini kita akan bahas seputar kesehatan gigi.

Sahabat Lengkisau, sahabat pasti punya banget masalah yang paling sering dirasakan buat sahabat di rumah, yaitu kebiasaan menggosok gigi, apalagi buat anak-anak khususnya ya. Nah, memang kebiasaan menggosok gigi ini jadi sesuatu yang harus diajarkan sedari dini hingga kita terbiasa sampai kita tua nanti, dimana memang ternyata kesehatan rongga mulut itu merupakan salah satu kesehatan tubuh yang paling penting, apalagi dengan cara menyikat gigi secara teratur setiap hari, ternyata gak selalu membuat gigi kita tuh sehat sampai kakek nenek. Karena sahabat Lengkisau, tidak hanya dengan menggosok gigi saja gigi kita sudah tetap sehat, tapi tentunya ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa merusak gigi kita walau kita rajin menggosok gigi. Nah, ternyata banyak banget ya rutinitas sehari-hari yang perlahan bisa mengganggu kesehatan gigi gusi kita tanpa memunculkan rasa sakit di awal. Beberapa kebiasaan tampak aman, tetapi ternyata bisa memicu masalah struktural serius di rongga mulut kita di masa depan, mulai dari penipisan enamel hingga infeksi gusi kronis. Berbagai macam kebiasaan yang bisa merusak gigi. Yang pertama, sahabat Lengkisau, itu mengunyah yang keras-keras. Nah, mengunyah keras-keras itu adalah mengunyah yang gimana nih? Nah, tapi mengunyah sesuatu yang lain yang itu tidak biasa digunyah ya. Dimana menggigit pulpen ya, kan banyak tuh anak-anak yang suka gigitin tutup pulpen gitu, atau kita mengunyah es batu. Memang tampaknya itu gak berbahaya, tapi lama-kelamaan ternyata kebiasaan mengunyah hal-hal yang aneh-aneh ini gitu ya, bisa merusak gigi kita. Nah, apabila kita sering banget ya mengunyah saat merasa stres, saat terdistraksi gitu ya. Nah, beberapa hal yang mesti diperhatikan. Nah, kita bisa beralih dengan mengunyah yang sesuatu yang teksturnya lembut, seperti permen karet gitu ya. Yang mana permen karet bebas gula bisa membantu memperkuat gusi kita dan juga menghindari gigi kita rusak karena mengunyah yang keras-keras. Nah, selanjutnya, yang kedua, kebiasaan menjadikan gigi sebagai alat. Nah, ini sering banget ya kita lakukan di kegiatan kita sehari-hari, rutin banget, tapi kita bahkan gak menyadari kalau ini merupakan hal yang bisa merusak gigi kita. Seperti membuka kemasan plastik yang sulit dirobek gitu ya, atau memutar tutup botol dengan menggunakan gigi. Nah, ini adalah kebiasaan buruk yang bisa merusak gigi kita. Sebenarnya, hal ini ternyata bisa merusak gigi di masa depan karena gigi manusia itu tidak dirancang untuk menahan tekanan ekstrim dari sudut-sudut yang tidak wajar layaknya alat pertukangan. Nah, benda-benda yang dipaksa masuk ke mulut juga akan membawa penyakit dan kuman, dan kerusakan struktural yang dihasilkan sering banget berujung pada perbaikan yang ekstensif. Nah, intinya gigi itu dipakai untuk alat makan, bukan untuk alat pembuka botol atau alat lain gitu ya sahabat Lengkisau. Gigi itu dipakai untuk mengunyah makanan, jadi jangan dipakai buat ngerobek ya, ngunyah atau gigit yang lain-lain. Selanjutnya, kebiasaan yang bisa rusak gigi kita yaitu dengan melakukan kesalahan saat rutinitas pembersihan. Menyikat gigi sesering mungkin setelah santap makanan sering dianggap langkah yang higienis, bagus banget. Namun, ada faktanya, proses konsumsi makanan itu kan menurunkan tingkat pH di dalam mulut dan membuat lapisan enamel kita jauh lebih lunak. Jadi, yang perlu diperhatikan, waktu atau jarak saat kita menggosok gigi. Nah, paling aman menurut dokter gigi, kita menunggu nih 30 menit agar air liur mengembalikan keseimbangan pH alami di mulut, baru kita gosok gigi setelah makan. Selain pengaturan waktu yang salah, memberikan tekanan yang terlalu keras saat sikat gigi juga berdampak fatal dan bisa mengekspos dentin lunak yang ada di bagian bawah gigi.
Nah, kalau enamel gigi ini terkikis, bisa menyebabkan gigi retak, gigi terkelupas, atau gigi patah bersamaan dengan meningkatnya sensitivitas atau kerusakan gigi yang lebih cepat. Selanjutnya, kebiasaan kita menggunakan pemutih gigi instan tanpa pengawasan dokter itu juga merusak gigi loh, sahabat Langkisau. Pemakaian jangka panjang dari produk yang dijual bebas ini bahkan merusak lapisan gigi. Dan tentunya ya, kalau kita juga punya kebiasaan ngemil yang terlalu sering dan diimbangi dengan rutinitas pembersihan yang jarang atau jarang banget gosok gigi gitu ya. Nah, tapi sering banget ngemil, ini juga bisa membuat sisa makanan bertumpuk di gigi dan berbahaya sekali. Dimana apalagi makanan-makanan yang kandungan gula dan karbohidratnya tinggi, ini adalah pemberi makan bakteri di mulut. Dimana gula dan karbohidrat akan menciptakan asam yang menyerang enamel. Kalau enamelnya terkikis, giginya jadi mudah retak, patah, dan juga mudah rusak. Nah, apalagi kalau kita terbiasa bernafas menggunakan mulut yang membuat produksi air liur penetral asam ini berkurang drastis. Makanya ya, kalau kita tidur sebaiknya bernafas melalui hidung. Dan kalau bisa nih, anak-anak yang kebiasaannya mangap saat tidur itu dipakein plester mulut, sahabat Langkisau. Supaya apa? Supaya bernafas dengan hidung, lalu gigi mereka dan rongga gigi mereka itu tumbuh dengan normal. Dan kebiasaan gigi yang bisa merusak gigi terakhir adalah dengan mengemeretakkan gigi tanpa sadar. Gesekan kuat antar gigi saat tidur di malam hari secara bertahap akan meratakan permukaan gigi dan memicu nyeri di rahang kita. Nah, kalau sahabat punya punya teman, punya orang tua, anak ya, suami istrinya yang kalau tidur itu geretikin gigi gitu ya, geretikin gigi, giginya bunyi gitu saat tidur. Nah, harus memakai pelindung mulut atau mouth guard saat tidur supaya mencegah giginya rusak dan pastinya menjaga kesehatan mulutnya. Nah, sahabat Langkisau, itu tadi ya ada 5 kebiasaan buruk yang kalau dibiarkan itu bisa mengganggu kesehatan gigi dan rongga mulut kita. Sahabat Langkisau, masih membahas seputar kesehatan gigi dan Eci Daniel hadirkan dulu lagu berikut ya. Sebelum kita nanti membahas tentang kebiasaan baik apa saja yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan gigi kita.

91,2 Langkisau FM sahabat, kembali bersama Kanece Daniel. Kali ini kita membahas seputar kesehatan gigi. Tadi ada 5 penyebab kebiasaan buruk yang bisa merusak gigi. Dan kali ini apa sih ya caranya supaya gigi kita itu lebih sehat? Banyak banget kebiasaan membersihkan gigi ya, yang ternyata gak hanya menggosok gigi saja. Tren kesehatan kekinian mampu mengklaim kalau membuat tubuh kita lebih sehat, lebih bugar gitu ya, dan kualitas kesehatan jangka panjangnya itu meningkat. Salah satunya kesehatan gigi. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggunakan benang gigi atau flossing sahabat. Gak cuman menggosok gigi yang jadi salah satu kebiasaan untuk menjaga kesehatan gigi kita, tapi benda mungil ini tentunya menjadi salah satu kebiasaan rutin yang wajib kita terapkan ya saat kita lagi membersihkan gigi, yaitu benang gigi atau flossing. Dimana kalau kita menggunakan benang flossing setiap malam, gak hanya menjanjikan senyum yang lebih menawan, namun juga berpotensi melindungi organ jantung, otak, dan kerusakan fatal seiring bertambahnya usia. Banyak yang bilang flossing itu atau menggunakan benang gigi bisa membantu memperpanjang umur. Nah, ternyata menurut dokter gigi kami host, itu sikat gigi hanya mampu membersihkan 60% dari permukaan gigi. Yang artinya kalau kita malas menggunakan benang gigi atau flossing, hampir separuh bagian mulut kita tetap kotor setiap hari walaupun sudah digosok gitu ya 2 kali sehari. Nah, penting banget menggunakan benang gigi, yang mana tentunya menggunakan benang gigi menjadi salah satu intervensi sederhana ya, namun kritis, yang bisa menghancurkan biofilm bakteri di antara gigi yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi. Nah, pemakaian benang gigi secara konsisten ternyata terbukti efektif memangkas tumpukan plak, mengurangi jumlah bakteri, dan meredakan peradangan yang ada pada gusi kita. Dan langkah preventif ini bantu kita menjauhkan dari ancaman penyakit periodontal atau radang gusi secara optimal. Selain menangkal penyakit gusi, riset juga membuktikan kalau kita rutin menggunakan benang gigi atau flossing, itu bisa menurunkan risiko demensia, stroke, dan penyakit Alzheimer. Kebiasaan ini juga dinilai esensial banget buat menjaga manajemen pasien yang lagi terkena penyakit atau sudah terkena penyakit diabetes. Sebaliknya, malas merawat sela gigi akan memperbesar presentasi kematian akibat penyakit kardiovaskular. Kenapa malas gosok gigi bisa jadinya kena kardiovaskular atau serangan jantung? Karena tentunya sahabat Langkisau, menurut dokter ahli, banyak sekali bakteri-bakteri yang muncul atau yang ada dalam mulut manusia yang bisa melakukan infeksi yang menyumbat arteri ketika serangan jantung terjadi. Jadi bakteri-bakteri berbahaya ini banyak bersarang pada plak yang menyumbat arteri, yang itu ada pada plak gigi kita. Jadi bakteri yang ditemukan menempel pada jaringan otak pasien pengidap Alzheimer banyak juga nih yang bersumber dari plak-plak yang ada di mulut kita. Jadi kalau kita sayang sama tubuh kita, ya kita harus jaga kebersihannya ya semuanya. Salah satunya dengan menggunakan benang flossing setelah kita menggosok gigi. Nah sahabat Langkisau, semoga ya informasi kesehatan gigi ini bisa bantu kita supaya terhindar dari penyakit-penyakit gusi dan juga penyakit jantung dan penyakit otak dengan menggunakan benang flossing setelah menggosok gigi. Sahabat Langkisau, sebentar lagi kita akan menunggu waktunya masuk sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya, dan nanti Eci akan kembali dengan program selanjutnya di 91,2 Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM. Media

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Kartu apaan tuh? KTP?
3: Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
2: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
2: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
6: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM membagi penyiaran peluk lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya menemani sahabat masih bersuarakan Eci Danul di sini di hari Minggu 9 Agustus 2026. Kuliner pesisir sore hari ini menemani sahabat dengan menu khas dari wilayah pesisir selatan Minangkabau, pastinya untuk menjadi inspirasi sahabat di rumah. Selamat sore yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM dan juga website Radio Langkisau FM dan pesisirselatancup.co.id. Tentu saja selamat sore untuk sahabat yang mendengarkan melalui frekuensi radio konvensional di 91,2 MHz. Sahabat Langkisau, kali ini kita akan membahas tentang salah satu kudapan khas Minangkabau yang biasanya ditemani dengan gula merah. Kali ini kita akan mengenal lebih dalam si lopi ya, yang kenyal dan manis. Sahabat Langkisau, di tengah gempuran jajanan kekinian, estetik dan juga viral, Rana Minang masih menyimpan harta karun kuliner tradisional yang tak lekang oleh waktu. Salah satunya adalah lopih atau lopis ya dalam bahasa Indonesia. Kudapan yang satu ini berbahan dasar ketan bukan sekedar sebagai pengenjal perut, melainkan simbol kesederhanaan yang dibalut kehangatan tradisi. Lopi adalah penganan yang terbuat dari beras ketan putih atau beras ketan hitam yang dikukus dalam balutan daun pisang. Bentuknya unik, berbentuk segitiga dan kemudian biasanya dibalur dengan kelapa. Cita utama rasa dari lopi Minangkabau berasal dari perpaduan tiga elemen sederhana, yaitu lembut, kenyal, dan gurih dari ketan lopi, taburan kelapa yang memberikan rasa gurih segar, dan juga kinca atau gula merah. Siraman cairan gula merah kental memberikan rasa manis legit dan aroma karamel yang khas. Dalam kazanah kuliner Minangkabau, hidangan lopi seringkali dijajakan di pasar-pasar tradisional di pagi hari sebagai menu sarapan yang dipadukan bersama penganan lain seperti sari kayu, bubuk ketan hitam, dan cenil. Karakteristik utama yang membedakan lopis tradisional Minang adalah teknik bungkusnya yang sangat rapi menggunakan daun pisang membentuk segitiga presisi sebelum direbus atau dikukus dalam waktu yang cukup lama sehingga beras ketan menyatu sempurna dan menjadi tanak.

Sahabat Langkisau, rahasia kelezatan di balik pembuatan lopi sebenarnya adalah cara pembuatannya, yang mana membutuhkan kesabaran yang ekstra. Karena beras ketan harus direndam terlebih dahulu supaya teksturnya pulen. Dan pada proses pembungkusan dengan daun pisang juga sangat krusial. Tidak boleh terlalu longgar karena ketan akan lembek. Namun jika terlalu padat, ketan tidak akan matang dengan merata. Ditambah dengan aroma harum yang muncul saat lopi dikukus berasal dari perpaduan daun pisang dan daun pandan. Yang mana sahabat Langkisau, kedua daun ini biasanya disisipkan dalam air rebusan si lopis. Dan inilah yang membuat lopis tradisional Minangkabau selalu lebih unggul dibandingkan versi modern yang menggunakan cetakan plastik.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tajarang baru.
1: Be, pake aye galung sajo lalai, bue capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galung tu ado kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Sahabat Langkisau,
5: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
4: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
5: di 91,2 Langkisau FM.
6: Media.

91,2 Langki Saw FM, kembali lagi bersuara kan Eci Daniel, masih dalam kuliner pasisir. Kita masih membahas seputar lopis yang legit dan manis. Sahabat Langki Saw di wilayah Sumatera Barat, di mana lopis ya sering banget dimakan dan dikonsumsi sebagai menu sarapan. Namun seiringnya berjalan waktu, lopis juga naik kelas menjadi hidangan pencuci mulut di restoran-restoran mewah yang mengusung tema masakan Nusantara.

Di mana menikmati sepiring kopi bukan hanya memanjakan lidah, tapi juga merawat ingatan akan resep warisan nenek moyang. Di balik balutan daun pisang ada filosofi tentang keeratan dan ketan yang lengket dan juga manisnya silaturahmi. Dan pastinya sahabat Langkisau, jikalau sahabat ingin membuat lopis, tentunya ya perlu cukup waktu yang cukup lama membuatnya, kurang lebih 2-3 jam.

Jika lo sahabat Langkisau berminat untuk memakan lopi buatan sendiri, nah sahabat bisa memasak sendiri dengan resep ini. Dimana sahabat cukup menyiapkan bahan-bahan seperti beras ketan putih, garam, daun pisang untuk membungkus, tusuk gigi atau lidi, dan air secukupnya. Dan juga taburannya ya, yaitu setengah butir kelapa parut yang dikukus, 250 gram gula merah, air, daun pandan, dan juga garam. Dimana sahabat, sebelum kita memasak beras ketan, wajib untuk merendam beras ketan minimal 2 jam. Lebih baik lagi jika semalam ya, sebelum kita memasak lopi. Campurkan beras ketan yang sudah ditiriskan, sudah dicuci bersih dengan 1 sendok teh garam. Lalu ambil sehelai daun pisang bentuk corong atau kerucut dengan mengisi ketan sampai 3/4 penuh. Padatkan lalu lipat membentuk segitiga yang rapat dan sematkan dengan lidi atau tusuk gigi. Setelah adonan ketannya habis, rebus bungkusan lopi dalam air yang sudah mendidih. Pastikan terendam ya. Dengan metode yang hemat bisa sahabat gunakan dengan cara merebus 5 menit, matikan api dan diamkan 30 menit, lalu rebus lagi selama 7 menit. Selalu angkat dan tiriskan. Setelah itu jangan lupa untuk membuat kuah gulanya atau kinciannya ya. Rebus air, gula merah yang sudah disisir, daun pandan dan garam. Lalu masak hingga larut dan sampai mendidih. Setelah mendidih jangan lupa disaring untuk mendapatkan kuah yang karamel dan juga lembut dan bersih. Nah, pastikan ya setelah dikukus, tunggu sedikit hangat-hangat kuku, baru bungkus lopis dibuka dan gulingkan di atas kelapa parut yang sudah dikukus dengan sejumput garam. Lalu tentunya bisa dihidangkan dengan cara makan lopis disiram dengan kuah gula merah di atasnya. Atau sahabat bisa menambahkan sari kayu ya sebagai teman dari lopis dan juga bubur ketan. Pastinya sahabat bisa menikmati lopis yang dibuat sendiri di rumah, dan pastinya untuk keluarga bisa menjadi cemilan yang hangat di musim penghujan seperti sekarang. Sampai di sini dulu Eci menemani sahabat dalam kuliner Pasisia dan sahabat Langkisau. Tentunya masih akan ada program lainnya yang akan menemani sahabat setelah ini. Namun Eci harus pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dan Eci mundur dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.

0: Ada apa anda lupa menyebutnya bapak?
1: Atu, jadi wali?
0: Indah.
1: Jadi lurah?
0: Indah.
1: Hakim?
0: Indah.
1: Pengacara?
0: Indah.
1: Poluan?
0: Indah.
1: Ah, jadi baru, selalai?
0: Indah.
1: Itu jadi apa, Lena?

0: jadi itu, jadi direktur?
1: Enggak.
0: Pengusaha?
1: Enggak.
0: Jadi pramugari?
1: Enggak.
0: Kalau pilot?
1: Enggak.
0: Tentara?
1: Enggak.
0: Jadi bingkar ruang, saya lah kau lain?
1: Enggak.
0: Tu jadi apa, Lena? Oh.

sẵn có đó.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Rangkisau FM.

0: mahasiswa IPB University.
1: Sahabat Langkisau, dengarkan terus Langkisau FM via streaming di Radio Box Online LPPL Langkisau FM
2: atau di website resmi Radio Langkisau FM pesisirselatankap.co.id.
3: Jangan lupa patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan dengarkan terus
0: Langkisau FM,
4: media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: 91,2 Langgis FM, masih di program kuliner daerah sahabat. Kali ini masih dengan beberapa kuliner-kuliner daerah. Tentunya mungkin menjadi salah satu hidangan favorit juga, apalagi dodol ya. Dodol adalah makanan manis bertekstur kenyal yang populer dari Garut, Jawa Barat. Meski banyak daerah yang lain juga memiliki versi masing-masing, kuliner ini termasuk salah satu yang tertua karena sudah disebut dalam sanduran Ramayana versi Jawa. Jadi salah satu karya sastra India yang pertama kali diadaptasi oleh masyarakat Jawa. Ada lagi nih nasi jemblung namanya. Nasi jemblung ini mungkin terdengar asing, tapi hidangan ini memiliki sejarah panjang dalam bahasa Jawa. Jemblung berarti melingkar dengan lubang di tengah. Lubang itu biasanya itu diisi dengan lauk berupa telur rebus, sebor daging, sambal terasi, lalapan, tomat, serta kerupuk tombak. Jadi, konon di makanan ini hanya disantap ya di kalangan bangsawan saja. Bahkan menjadi favorit Raja Pakubuwono gitu ya, yang 10 dari Keraton Surakarta. Kemudian ada wajik. Dua makanan tradisional Jawa ini sudah dikenal ya sejak zaman Majapahit dan disebut dalam kitab Nawaruci. Jadi, yang mana ketan dan kelapa parut sehingga rasanya gurih yang perpaduannya luar biasa. Sedangkan wajik berbahan dasar beras, ketan ya, dan gula merah yang menghasilkan rasa manis dan legit. Banyak ya hal yang mungkin menjadi salah satu untuk kuliner-kuliner yang enak, apalagi makanan-makanan yang mana membuktikan bahwa kuliner Nusantara tidak hanya kaya rasa tapi juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Tak heran sahabat jika hingga kini masih terus dicintai dan diwariskan oleh lintas generasi. Nah, itu mungkin beberapa hal sahabat ya dengan kuliner-kuliner yang ada, apalagi di kuliner Indonesia, kuliner daerah yang cita rasanya luar biasa. Oke, ada sahabat untuk informasi waktu ibadah sholat maghrib nanti di pukul 18:26 waktu Indonesia bagian barat, dan nanti juga akan ada liputan berita malam seperti biasa M7 malam ini, dan di pukul 8 malam ini akan ada Rabab Pasisnya kembali menemani sahabat untuk hari Minggu ini. Terima kasih untuk sahabat semuanya. Vivi pamit undur suara dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk program-program berikutnya. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.
1: Walas malam Minggu duit gak gablek. Sir-siran ya turun duwe. Senake nemuni kanca-kanca ae wis nang ngene papatan lho. Apa ya apa kabare? Mau dilawan. Iya, kok lemes kabeh.

0: itu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: Hai sahabat Langkisau, kami dari Sanggar Seni dan Budaya San Alida Painan, Pesisir Selatan.
1: Jangan lupa dengarkan terus 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: bulan Syawal dinaikkan derajatnya. Kenapa dia dinaikkan derajatnya? Karena dia sudah berperang. Perangnya di bulan suci Ramadan. Apa perangnya? Mengendalikan hawa nafsu. Itu perangnya, mengendalikan hawa nafsu. Maka setelah menang, la'allakum tattaqun, menjadilah kita orang-orang yang bertakwa. Dan tidakkah orang bertakwa itu, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Biar banyak mobilnya, besar apotiknya, tapi kalau dia tidak bertakwa, dia bukan orang baik di hadapan Allah. Biar dia cuma ngontra-ngontra 15 tahun di Makassar, ngontra-ngontra tiap tahun pindah rumah, 14 kali ini pindah rumah, tapi dia bertakwa, sesungguhnya dia mulia di sisi Allah. Biar mobilnya banyak, rumahnya mewah, proyeknya lancar, tapi dia tidak pernah datang kita lihat ke masjid, kalian orang hina di hadapan Allah. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang rutin melaksanakan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, berapa masjid ku datangi di Makassar, ini termasuk ramai sholat subuhnya. Luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Begini terus ini, Pak Mulis. Oh, karena ada ceramah. Masih baik daripada tidak sama sekali. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini bulan Syawal. Nah, sekarang perlu kita tahu, apa sih kejadian-kejadian di bulan Syawal itu? Apa kejadian-kejadian di bulan Syawal? Tunggu dulu, sebelumnya itu, bulan Syawal ini kan bulan Hijriah. Kalau bulan Masehi, bulan keberapa dalam Islam ini? Bulan dalam Masehi, bulan keberapa ini Syawal? Angkat tangan. Bulan Mei. Ah, haula wala quwata illa billah. ayo, bulan Syawal ini bulan keberapa? Kalau dalam Islam, bulan keberapa? Ah, angkat tangan. Makanya belajar kok bos. Bulan Syawal ini adalah bulan ke-10. Bulan pertama apa namanya? Muharram. Nah, ini bulan ke-10. Bulan Ramadan bulan keberapa? Bulan berapa? 7. Enggak jalan matematika nu bos. Namanya dibawanya 1 + 1 = 10 = 9. Bulan 9. Nah, ini sekarang kita masuk bulan 10. Nah, apa kejadian-kejadian di bulan Syawal pada zaman Nabi? 1. Perang Uhud. Perang Uhud ini Islam pada saat itu jumlahnya 1000. Kemudian kafir Quraisy jumlahnya berapa? 3000. Ya, 3000 melawan 1000. Nah, perjalanan menuju ke medan perang yang 1000 itu berkurang tinggal 700. Kenapa? Karena ada orang munafik di perjalanan balik haluan. Itu bahayanya itu orang munafik, Pak. Kalau orang nyata-nyata musuh sama kita, enggak apa-apa ditauke musuh itu. Tapi kalau orang munafik, baik di depan tak, tapi dalam hatinya musuh. Nah, traktir ki minum kopi kalau sudah sholat subuh. Tapi dalam hatinya cilaka lalo. Nah, itu orang munafik itu. Ini ketika perang Uhud ada juga begitu. 1000 dulu sama-sama di perjalanan dia balik haluan. Dia tinggalkan Rasulullah dan para sahabat. Marah Hamzah. Lalu Abu Bakar berpidato. Yang pulang 300 ini, Abu Bakar berdiri. Saudara-saudara sekalian, disinilah Allah memisahkan mana orang muslim, mana orang munafik. Akhirnya ketahuan yang munafik balik haluan. Ya, nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perang Uhud itu 3000 melawan 700. Tapi Nabi dapat ilmunya. Nabi berpesan kepada 80 sahabat, kamu di atas gunung kau ini, bukit, namanya Bukit Uhud. Jadi beda Bukit Uhud, beda Gunung Uhud. Nah, bapak-bapak yang pernah umroh dan haji, biasanya kan dibawa ke pinggir siara tuh, inilah Bukit Uhud. Nah, di situ kita biasa selfie-selfie. Hai guys,
1: kita lagi di Uhud guys. Nah, itu biasa toh.
0: Nah, di situ Nabi berpesan kepada para sahabat, jangan kau tinggalkan bukit ini apapun yang terjadi. Ibaratnya kau bahasa ugi, namorut tungilangie aja musaleyokwe. Biar ibaratnya kalau bahasa kita, biar runtuh langit, jangan kau tinggalkan ini. Kalau bahasanya anak muda lagi jatuh cinta, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati.
1: Kalau ada orang yang suka, gunung kan kudaki, balle-balle, hujan kau berteduh.
0: Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Nabi berpesan, apapun yang terjadi, kondisi bagaimanapun, jangan kau tinggalkan ini kepada 80 pemanah. Akhirnya alhamdulillah, strategi perangnya Nabi pukul mundur ini Pak, kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, belum masuk Islam waktu itu. Nah, mundur Pak, pasukan Quraisy kafir ini mundur. Setiap lewat Pak, tidak bisa tembus pertahanannya Islam. Akhirnya lari luntang-lantunglah ini kafir Quraisy, berantakan pasukannya, lari mereka kocar-kacir, meninggalkan beberapa benda-benda perang. Kuda, onta, panah, busur, tameng, baju perang, pedang, bergelimpangan di bawah area perang. Ditinggalkan oleh kafir-kafir Quraisy. Ini yang 80 dia lihat. Baik. Sirapai. Dia bilang, "Oi, berebut ni orang ini harta ini, orang tak." Akhirnya yang 80 ini tergoda sebagian. Dia turun meninggalkan posisinya, dia lupakan pesan Nabi. Sebagian berkata, "Wei, jangan kau lari." Nah, ingat pesan Nabi, jangan kau turun. Wei, lebih banyak yang turun. Begitu turunlah ini pasukan panah, dilihat kembali sama Khalid. "Wih, turumi, goyangi pertahanannya." Dia tinggalkan lahannya, media, tempat posisi strategisnya. "Ayo, serang balik." Putar pasukan kafir Quraisy. Putar. Kaget umat Islam. Dikepung ada dari depan, ada dari belakang. Mereka baru mau ngambil panah, mereka baru mau ngambil busur. Apalagi musuh sudah di depan, tidak sempat lagi. Kalah umat Islam. 80 sahabat wafat pada saat itu, termasuk pamannya Nabi Hamzah radhiyallahu anhu. Meninggal. Bahkan meninggalnya Hamzah radhiyallahu anhu itu dibelah dadanya oleh Hindun. Hindun ini istrinya Abu Sufyan yang dendam karena bapaknya meninggal ketika perang pertama, perang Badar. Saudaranya meninggal gara-gara itu, dia dendam betul. Dia belah dadanya Hamzah, lalu diambil hatinya, dia gigit sambil kalau kita kira-kira menyanyi, kalau bahasa tak nudup pamimu gapami, itu bahasa kalau di Makassar tuh, tapi bukan Arab begitu ya. Maksudnya dia begitu gembira, sahabat mau menolong apa boleh buat, tidak bisa menolong. Nabi menyaksikan dari ketinggian Uhud. Nabi menangis melihat pamannya dianiaya dan diperlakukan tidak selayaknya. Hindun. Tapi Hindun kan kemudian dalam sejarah masuk Islam. Setelah Fathu Makkah, setelah ditaklukkan Makkah, Hindun kan masuk Islam. Dan Hindun beberapa kali berperang bersama para sahabat. Jadi dia masuk Islam akhirnya. Begitu juga Khalid bin Walid masuk Islam juga. Begitu juga Abu Sufyan masuk Islam juga. Nah, bapak saudara-saudara sekalian. Nah, hikmah dari perang Uhud ini ternyata memang dari dulu dunia bisa menyesatkan kita. Ada orang hebat beribadah, digoda oleh dunia. Apa godaan dunia? Jadi anggota DPR. Yang kau lihat di Pak Mulis. Kita baik. Anggota DPR nih sekarang, tapi masih rajin sholat bersubuh, berjamaah subuh. Dan Bapak tahu saya bisa hadir di sini bukan karena saya diundang takmir masjid, bukan, tidak waku kenal kak ini pengurus masjid. Saya pengen undang kak, Pak Mulis. Kenapa pale datang ki Ustaz? Karena keluarga kak dari kampung, maka datang. Pak Mulis masih bisa ninjak kakiku. Sini kok. Karena keluarga. Maka itu pentingnya namanya silaturahmi. Nah, ada orang tadi rajin sekali ke masjid. Janji-janji, kalau saya terpilih, apapun masalahmu, telpon saya. Ini nomor telponku. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Kan ada yang begitu, ada yang begitu. Bagus sebelumnya, tapi setelah dapat kekuasaan, dapat jabatan, hilang imannya. Ada orang tadi bagus berjamaahnya, sopan santun berbicara, kena cobaan dunia, populer. Tiba-tiba langsung lebih 2 juta subscribernya. Wow, terkenal se-Indonesia. Mulai mi sombong. Tidak mau mi senyum. Bagaimana tahu? Ustaz itu malas sekali mi senyum itu Ustaz Dasat. Saya bilang, siapa bilang? Tidak pernah mi dilihat senyum. Bagaimana mau dilihat senyum? Nah, saya pakai masker. Tidak kacinikan senyum maki ini. Tidak nuliaki karena pakai ki masker. Ya? Nah, ada orang yang tadinya baik sekali akhlaknya, bagus ibadahnya, tiba-tiba jadi kaya. Lupa. Itu semua cobaan dunia. Itu semua godaan dunia. Nah, begitu juga para sahabat dulu, kasihan. Oh, bertahan. Hebat. Tiba-tiba dilihat harta rampasan perang, tergoda dan fatal akibatnya. Akhirnya apa? Kalah umat Islam. Pesan moral dari perang Uhud bahwa ternyata dunia memang bisa menyesatkan, padahal dunia ini wamal khayatud dunya illa mataul ghurur, dunia ini hanya tipu daya semanya. Nabi bilang lagu, dunia ini panggung sandiwara cerita na na na, na. Kau tomo sambung ikan ke buka enggak penyanyi. Nah, ini dunia ini panggung sandiwara. Namanya panggung sandiwara, ya tipu daya saja. Itu pemain sinetron, dia aku percaya. Oh, dede baik nama Nabi Lengita, sandiwara. Nah, sandiwara godaan dunia ini, inilah harta, tahta, jabatan, itu godaan. Nah, kedua, peristiwa terjadi yang kedua di bulan Syawal ini, apa itu? Perang Khandak. Atau apa itu perang Khandak? Perang Parit. Apa artinya perang Parit? Perang God. Benrang. Tahu benrang? Bahasa Paris itu benrang. Pare-pare dan sekitarnya. Benrang. Apakah bahasa Makassarnya itu God? Solongan, bahasa Indonesia itu. Ya, Soloka, ya pokoknya itu mi. Nah, kenapa? Karena waktu itu, ya, orang-orang kafir Quraisy dari Mekah mau menyerang Madinah, mau menaklukkan Madinah. Nabi berkata, kita sambut di luar, kita perang di luar supaya istri dan anak-anak kita tidak kena perang. Ada lagi sahabat bilang, di dalam Madinah mau kita pertahankan di kota Madinah. Ada yang bilang di luar kita sambut. Ada yang bilang di luar sebelum kota Madinah, kira-kira kalau di Makassar, kita sambut dia di Maros. Ada lagi yang bilang tidak, di Telokmu. Nabi bilang tidak, di anu sungguh binasa. Ah, sambut. Ada anak muda namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bikin usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin farid? God, benrang, solongan. Untuk apa? Supaya mereka datang tidak bisa masuk karena ada God. Perang Farid, dikelilingilah Farid kota Madinah. Jadi disebut perang Khandak karena usulnya siapa? Salman Al-Farisi. Maka adik-adik sekalian, jadilah kalian pemuda-pemuda seperti Salman Al-Farisi, cerdas, yang kubeleng-beleng. Ditanya saja, "Ma bulan Syawal bakulia-lia ki?" Pacetong, ya, belajar. Boleh saja orang tuamu miskin, tapi kau tidak boleh miskin ilmu. Boleh saja orang tuamu miskin ekonomi, tapi kau tidak boleh miskin akhlak. Boleh saja kau miskin harta, tapi jangan kau miskin ibadah. Jadi kaya, kaya otak, kaya hati, kaya ibadah. Kalau harta boleh kau cari. Kalau kau miskin dengan ilmumu, bisa kau nanti kaya insya Allah. Tapi kalau kau tomo dongo, malas sambayang, beleng-beleng, jelek sipanu, pak kapal talang, ke laut mah kau jadi tude cilaka.
1: Kan dulu-dulu nurun anak bilang begitu. Nenek nugawang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, Salman Al-Farisi, pemuda pendatang, Pak. Bukan asli Madinah, pendatang. Dia bilang, ya Rasulullah, saya pernah lihat di Persia. Itu ada perang, mereka bikin got. Mereka bikin pertahanan melalui got. Maka dibikinlah got. Lalu got itu dikasih tombak-tombak tajam. Datanglah serbuan kafir Quraisy dari Madinah. Begitu dia naik kuda, ada got. Jatuh mereka kena tombak yang terpasang. Akhirnya mereka bertahan di situ. Bertahan berhari-hari. Mereka kedinginan. Kena dingin sekali karena waktu itu cuaca. Akhirnya terjadilah kemenangan pada umat Islam pada saat itu. Karena idenya Salman Al-Farisi membuat got. Kejadian kedua di bulan Syawal. Tadi pertama apa? Perang Uhud. Yang kedua? Perang Khandaq. Dan yang ketiga, Perang Hunain. Nah, Perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah. Artinya Makkah sudah ditaklukkan. Coba bayangkan kan, Nabi diusir dari kampungnya, dari Makkah. Diusir, Pak. Kemudian setelah Nabi membentuk pasukan besar di Madinah, beliau datang membebaskan kota Mekah, bukan menghancurkan kota Mekah. Membebaskan kota Mekah dari apa? Dari kesyirikan, dari berhala-berhala. Nabi datang, dan begitu Nabi datang disambut oleh kafir-kafir Quraisy. Tapi sebelumnya Abu Sufyan sudah berkata kepada, kan sedikit mami ini penduduk Mekah yang masih kepala batu. Dia bilang, saudara-saudara sekalian, siapa yang mau masuk ke rumahku berlindung, kalian akan dilindungi. Datanglah pasukan Islam, gagah perkasa, besar jumlahnya. Nah, dibebaskanlah Makkah, dihancurkan patung-patung berhala, dibersihkan di sekitar pelataran Ka'bah dari patung-patung berhala, Latta, Manat, Husa, dan Hubal. Nah, pada saat itu jumlah umat Islam lebih besar. Jumlahnya perang Uhunain umat Islam sudah 12.000. Dari 12.000, 2.000 diantaranya adalah penduduk Quraisy Arab Mekah. Menang Islam perang Hunain. Kisah ketiga yang terjadi di bulan Syawal. Yang keempat terjadi di bulan Syawal. Apa itu? Pernikahan Nabi. Bulan Syawal. Pertama yang dinikahi Nabi di bulan Syawal pernikahannya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menikah pada tahun ke-10 kenabian. Apa artinya tahun ke-10 kenabian, Ustaz? Artinya 10 tahun Nabi diangkat menjadi rasul. Berarti usianya Nabi pada saat itu berapa tahun? Berapa tahun? Berapa? Hah? 50. Kenapa 50, Ustaz? Kan Nabi diangkat menjadi rasul usia 40. Tambah 10 menjadi 50. Hei Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, yang kedua, Nabi menikah di bulan Syawal dengan istrinya siapa? Ummu Salamah. Menikah dengan beliau pada tahun kedua Hijriah. Artinya apa? 2 tahun setelah Hijrah Rasulullah. Berapa istrinya Nabi? Berapa? Berapa? 7. Berapa istrinya Nabi, Bu? Biar itu nak tahu, tidak mau bilang. Berapa? 11. Alhamdulillah, 11, Pak. Tapi dari 11 istri Nabi itu, tidak pernah ada yang bilang, menyesal kak menikah sama engkau Muhammad. Padahal 11 itu 11. Tidak ada yang pernah bilang, rugi saya menikah sama engkau Muhammad. Padahal 11. Kate, 1 ji. Nabi bilang istri, dede sialku. Tapi mau mi diapa, ini mi jodohku. Toh? Nah, pelajaran berikutnya. Jangan lihat poligaminya. Jangan lihat berapa istrinya. Yang paling penting adalah, sudahkah bapak menjadi suami yang baik? Coba maki buka kitab Barasanji. Buka maki. Di situ dijelaskan, Nabi sendiri yang cuci pakaiannya. Nabi yang membersihkan tempat tidurnya, Nabi yang menjahit bajunya, kadangkala Nabi sendiri yang menyiapkan sarapannya. Apa?
0: Kita baru disungguh suruh singgah beli telur. Hargai nake anggota DPR ne. Eca 5 tahun jicikali.
1: Punna upah 10 tahun, punna kalau tidak terpilih lagi, ya wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Apa itu?
1: Jadi bapak-bapak, kalau ada yang merasa terhina, itu perasaan ji.
0: Saya kan pernah alami.
1: Pulang nak ceramah taksiah, tiba-tiba mamak necek ma WhatsApp, "Ustaz, habis pembalut." Wih, mak dah meja. Oh, mudah-mudahan tidak ada jamaah kenal kak. Mudah-mudahan sekali nak kubayar, tiba-tiba ada ibu majlis taklim nak beli, "Ustaz, beli pembalut." Langsung nak balik, kubilang biar bidan pada saya melahirkan. Begitu caranya supaya tenang perasaan. Jadi kalau istri mengomel, istri marah-marah, istri ngambek, jangan kau lihat ngambeknya, jangan lihat marahnya, jangan lihat cerewetnya, tapi apa?
2: Bayangkan susahnya menjadi istri. Bapak pernah merasakan jadi istri?
1: Pernah. Repot itu istri 3 perkara. Hamil. Pernah maki hamil, Pak? Muka-muka menghamili jadi semua itu kuliah. Ibu-ibu pernah hamil? Pernah? Repot toh? Oh, apalagi kalau 7-8 bulan mi, jalan saja repot. Nak misik kaki napa? Iya toh. Yang kedua, repotnya itu ibu-ibu yang kita laki-laki tidak pernah menanggungnya, melahirkan. Pernah maki melahirkan, Pak? Ibu-ibu pernah melahirkan? Enak ndak? Mana ada enak. Paling bapak-bapak kalau melahirkan istri stres. Stres masih sempat merokok. Stres sih tapi. Itu ibu-ibu saya tanya Ki. Ibu-ibu saya tanya Ki. Senang suami perokok atau berhenti merokok? Dengar semua? Berhentilah merokok. Tidak bisa kau Ustaz. Kenapa? Tidak jalan pikiranku. Buktinya ramalan jalan di otak tak. Nah, tidak merokok ki juga siang. Ya toh? Jadi ini yang kedua. Yang pertama tadi repotnya hamil. Yang kedua melahirkan. Yang ketiga yang tidak pernah kita rasakan sebagai suami apa? Menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu nak tumbuh gigi nak toh?
0: Noko kecil aga.
1: Tapi ndak nu tinju itu, heh, nu gigi kak, tidak, dibujuki.
0: Lepas kona.
1: Ah, inilah tiga. Itulah sebabnya Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati?" Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Bapakmu. Ibu, ibu, ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham misalnya ini. Barani kok. Orang hadis dicerita poligami nak pikir. Nah, inilah kejadian yang berikutnya, yang keempat. Menikahlah Nabi dengan Ummu Salamah dengan Aisyah radhiyallahu anha. 2 bulan Syawal itu Nabi menikahi. Kejadian yang kelima adalah lahirnya seorang periwayat hadis, ahli hadis, namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir pada tahun ke-194 Hijriah. Ini adik-adik sekalian ahli hadis, hebat belajar ilmu hadis. Ini Imam Bukhari. Adik-adik, hati-hati dalam melihat hadis. Hati-hati dalam menerapkan hadis. Karena kadangkala kalau kau tidak punya ilmunya, bisa kau salah paham. Nah, pagi-pagi kita baru bangun, keluarlah capture. hadis teksnya, ada teksnya, misal ya ada di situ Nabi tidak pernah melaksanakan doa bersama. Jangan, ada teksnya. Ingat, dalam ilmu hadis, ulumul hadis namanya, ada beberapa yang harus kamu tahu. Ketika membaca sebuah hadis, teksnya itu sebut matannya, isinya, redaksinya, tapi tidak boleh stop sampai di situ. Tidak pernah kau berhenti sampai di situ, maka cari syarahnya. Apa itu syarahnya? Pembahasannya. Karena kalau tidak punya kau syarahnya, biasa kau salah menafsirkan hadis. Begitu juga ayat. Kalau tidak disertakan dengan tafsirnya, salah memaknai ayat. Contoh, ada ayat mengatakan berbunyi, la ikraha fid din. Artinya, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu teksnya tuh. Kenapa kau tidak sembahyang? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa kau tidak pakai jilbab? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa kau tidak bayar zakat? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ngapa kau merampok? La ikraha fid din. Ngapa kau sabu-sabu? La ikraha fid din. Ini salah memaknai. Teksnya memang begitu, tapi ada tafsirnya yang kemudian disertakan dengan asbabun nusulnya, sebab turunnya itu ayat. Ayat itu menceritakan tentang bagaimana Nabi mengajak orang masuk Islam, mari kau masuk Islam, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Nabi akhirnya diturunkan ayat, Muhammad, sudah tidak ada paksaan dalam beragama, biarkan dia kafir, karena hidayah datang dari Allah. Bukan teksnya itu. Kenapa kau minum balok? La ikraha fid din. Salah ayat kau, bos. Begitu juga hadis. Ada teksnya, jangan cuma berhenti. Dalam ilmu hadis, ada dulu yang disebut matan, isinya. Ada disebut perawinya, silsilanya. Dari Muhammad, dari sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini. Turun, turun, turun. Sampai ke yang menulis hadisnya. Ada namanya kualitas hadis. Apa itu kualitasnya? Apa dia sahih? Apa dia palsu? Dan seterusnya. Ada lagi namanya mutawatir. Itu dipelajari semua. Ada lagi yang tidak boleh dilepaskan dari ilmu hadis. Apa itu? Sejarah hukum Islam. Di mana Nabi mengucapkan itu? Apakah di Madinah atau di Mekah? Di mana Nabi mengucapkan? Apa di medan perang atau di pasar? Di mana Nabi mengucapkan? Apakah di tengah-tengah orang banyak atau sendiri? Itu semua harus dipelajari. Maka adik-adik sekalian yang baru belajar agama karena tobat, ketika kau dapat teks hadis dan kau mulai ragu, jangan kau langsung bikin tafsir sendiri, tapi tanya kau yang ahli. Ahlinya siapa? Tentu bukan pembikin roti. Ahli hadisnya siapa? Tentu bukan pembikin tahu goreng. Siapa? Ulama yang belajar soal itu. Apa tidak boleh ditanya penjual tahu? Boleh, tapi salah tafsir kau nanti. Apa tidak boleh ditanya penjual pecel? Boleh, tapi tanya kau soal bagaimana sayur yang baik. Nah, dia tahu itu kalau pecel, bagaimana campurannya, berapa gulanya, berapa garamnya, itu cocok. Jangan kau tanya sama saya. Salah? Tidak, salah campur kau. Kalau bicara soal ulama, berkaitan dengan ilmu agama, boleh enggak ditanya Ustaz Dasat bagaimana cara bikin kopi yang bagus? Boleh, tapi cita rasanya pasti beda. Boleh Ustaz Dasat ditanya tentang campuran obat? Boleh, tapi bukan kau sembuh, tambah sakit kau. Begitu belajar agama, tanya ahlinya. Ahlinya ulama. Sudah tanya satu, masih ragu-ragu, tanya kedua. Namanya second opini, pendapat kedua. Sudah tanya satu, dua, tiga, hakul yakin, ikuti yang kau mau tanpa salahkan pendapat orang. Mau kau berdoa bersama misalnya toh, selesai salat mau doa bersama, silakan. Kalau kau tidak mau, jangan nih. Tapi jangan kau bilang sesat yang doa bersama, karena tidak ada pada zaman Nabi. Jangan misalnya kau bilang sesat karena sama-sama Nabi tak, sama-sama rukun Islam tak, sama-sama kiblat tak. Tapi yang baik, lebih baik, yang mau doa bersama silakan. Yang tidak mau doa bersama, jangan maki duduk di depan, karena kita langkah-langkahi orang kodong.
0: orang tua kau langkai pasti tersinggungi, apalagi yang sudah pensiun. Itu pensiun itu gampang tersinggung perasaannya itu. Nah karena mentang-mentang pensiun mak nalangkai-langkai mak. Toh, maka adabnya kalau kalian tidak mau berdoa dan bersikir bersama selesai sholat, di belakang mi duduk. Supaya nyaman yang di sini doa sama-sama, kalian juga nyaman. Yang tidak mau kunut, silakan jangan mau kunut. Tapi jangan kau bilang itu yang kunut itu sesat. Jangan mi. Yang paling enak, lakukan saja apa yang kamu yakini benar. Karena apa yang dilakukan, dia kau tidak tanggung dosanya. Kalau dia salah karena dia doa bersama, kau tidak tanggung dosanya. Yang pasti ketika kau bilang sesat dan menyesatkan, kau ikut tanggung dosanya karena kau bikin-bikin mencela orang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini yang kelima, peristiwa penting di bulan Syawal. Nah, peristiwa penting lagi di bulan Syawal adalah ada puasa yang disebut 6 hari di bulan Syawal. Nah, sudah angkat tangan yang sudah puasa Syawal. Angkat tangan. Alhamdulillah, angkat tangan. Oh, alhamdulillah. Ibu-ibu? Alhamdulillah. Ustaz, maukah ganti puasa Syawalku, Ustaz? Di bulan Syawal puasa lepasku boleh. Misalnya mauki ganti puasa Kalata 5 hari. Moki dapat puasa Syawal karena kita tidak bisa puasa banyak-banyak, boleh ganti di bulan Syawal dengan catatan niatnya niat bayar kalla bukan niat Syawal. Kalau niatnya Syawal maka tidak masuk puasa gantinya. Tapi kalau dia niat puasa ganti maka dia ikut puasa Syawalnya. Nah 6 hari bulan Syawal Ustaz, nah tambah ini 1 selesai. Kalau 3 ji Ustaz, ya dapat kau juga 3 ton ji. 1 ji, 1 ton ji. Setengah ji, tidak ada. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah 6 peristiwa di bulan Syawal. Inilah peristiwa-peristiwa di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah betul-betul mengangkat derajat kita. Seperti nama bulan Syawal, maknanya adalah dinaikkan atau diangkat. InsyaAllah bapak ibu saudara-saudara sekalian, Allah mengangkat derajat kita kalau kita mempertahankan amal-amal di bulan Ramadan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Raja Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sudah kita siapkan sahabat di liputan berita malam edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Waspada sejumlah daerah di Sumatera Barat diprediksi diguyur hujan hingga 11 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan perkiraan cuaca Sumatera Barat periode 9 sampai 11 Agustus 2026. Pada data ini, sejumlah daerah diprediksi berawan hingga waspada hujan lebat. Perkiraan cuaca Sumatera Barat pada 10 Agustus 2026, di mana pagi hari cerah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang, Pariaman. Sementara di sore hari, cerah berawan, potensi hujan ringan juga di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman. Dini hari berawan, suhu udara 18 sampai 32 derajat Celcius. Di mana untuk perkiraan cuaca di Sumatera Barat 11 Agustus 2026 pada pagi hari cerah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat. Siang sampai sore cerah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat dan Pasaman. Untuk malam hari cerah berawan, untuk dini hari berawan dan suhu udara 17 sampai 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 65 sampai 98%, angin dari tenggara barat laut dengan kecepatan 4 sampai 24 km/jam. Untuk peringatan dini harian nihil. Itulah informasi berikutnya sahabat, kita hadirkan kembali di mana Perpustakaan Nasional Dorong Sumatera Barat Hilangkan Ego.

Selain menjelaskan pentingnya penghapusan ego sektoral, Kepala Perpusnas juga memaparkan tiga program besar yang menjadi prioritas saat ini, yakni penguatan literasi, pengurus utama naskah Nusantara, serta standarisasi. Di sisi lain, tingkat kegemaran membaca Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 70,99, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada angka 54,8. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kegemaran membaca belum serta-merta diikuti dengan tingkat literasi yang tinggi. Selain itu, terdapat bantuan untuk Taman Bacaan Masyarakat, Puskesmas, Pondok Pesantren, hingga lembaga permasyarakatan, di mana dana alokasi khusus fisik dan non-fisik juga digulirkan dengan skema afirmasi bagi daerah berkapasitas fiskal rendah. Apresiasi bagi daerah yang menunjukkan kinerja baik melalui akreditasi perpustakaan.

0: Informasi berikutnya, sahabat, ragam kuliner meriahkan Padang Gastronomi Market 2026 di Kota Tua. Padang Gastronomi Market 2026 menjadi pilihan sejumlah warga untuk mencari makanan sekaligus menikmati suasana kawasan Kota Tua Padang sepanjang Jalan Batang Arau. Salah seorang pengunjung, Rizky Adnan, 22 tahun, asal Belanti, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, menyatakan dirinya mendatangi lokasi setelah menyelesaikan Car Free Day sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Pengunjung lainnya, Rita, 24 tahun, warga Simpang Tinju, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, datang bersama suami dan anaknya yang masih balita. Ia juga menyatakan kedatangan bersama keluarga menjadi kesempatan untuk berjalan-jalan sekaligus melihat berbagai pilihan makanan. Padang Gastronomi Market 2026 berlangsung pada 7-10 Agustus 2026 di Kota Tua Padang sepanjang Jalan Batang Arau. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357. Dengan menghadirkan lebih dari 50 pelaku UMKM kuliner dengan keragaman pilihan makanan, kuliner yang ditawarkan juga merepresentasikan keragaman masyarakat Kota Padang, di antaranya kuliner Minang, Tionghoa, India, dan Nias. Itulah sahabat rangkaian informasi di liputan pertama malam hari ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Nanti di pukul 8 malam ini kembali kita hadir di program Raba Pasisi. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kalau tidak, kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif

0: jangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
1: Apa yang mereka bicarakan?
2: Mereka akan membersihkan rumah ini.
1: Apa? Bahaya. Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
0: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
3: Siap, Komandan.
4: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.

Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Echa.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
0: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
13: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
12: lo kok merokok?
13: Katanya mau olahraga, jogging.
12: Gak sehat tau. Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
13: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
12: Ya, ceramah, capek deh. Udah deh, sono.
13: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang nggak merokok nggak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
2: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Dapi jodoh bajodoh jo anak dalam panjang siako gala jo namonyo. Oh siapo gala jo namo siako namo jodohnyo upie santide.

manamo pia santi dewi nambini dari badan yeka jangan modal pak kok diagi kok na asin balila garam nak pade balila lado kok lap

onde apa dangakan bana mangkoba manuang pa badan kami. Kami nda ado rumah kadituju, nda ado dusana di padang kodopa. Ho kami sabatu pemarantau.

Sabat-tobat tuanya kalian laki bini lain dak kalian baduto lain dak bohong bagi apa lain dak mencilok lari. Memandang kata rupo itu onde apa dengan mana sabalun kami mengecek batanyo kapak dulu namo ambo apa lajale namo apa siapopo.

kepalanya tunjuan ni Pak Cukong tiba di simpangnya belok kiri. Oh satunya lape dari simpang marah, simpang ke kanan belokan ke kiri.

sampai pacukong meranti si kona ikurma wa aba itu sekali kata pacukong. Lah baranti becak di lama rumah seto baranti becak tadilah turun pacukong sekali pacukong penyakit sesangok setelah turun dari becak mambui-ambui badan gai. Yo taruhnya bimbing.

kok layo melewati umur 60 nak ukuran apa lai kerajo kare ukuran apa duduk yo dah terumah lai makan minum kok ke merokok merokok mengopi mengopi kok ukuran buat teh apa membuat air teh mani ndak pati apa do bakar ajo mandanga katoco itu sinan manjawe pak cukong tu onde nak kandung ye kana eko indah apa bakar.

toinyo kok rumah nak yo indak kemengontrak kok rumah ku apa punyo masuri ate namu apa mabak itu sekali kato pak cukong tapi biaya nak

Yojo alabare kadibali mandanga katocho itu disinan kalau ko dipandang bakato badan pak cukong onde nak kanduang nambah duo iyo laupi santi dewi sarato badan sieka ko alun makan kalian nambah duo tua dobare nak di dalam bilik batanak lah kalian kaduonyo ko pakai nasi mungkin masih ado. Ba itu kato pak yeka tama pak cukong tadi mengecek kabake yeka mandanga kato rupo itu baru bakato badan nyopi santi dewi.

dua sajonyo dake kurisi bayo iyo nyobatigo. Yo sadang dua kalau dipandang menangi badannya upik senti dewi aye mato mulai menitik. Nampak aye mato menitik-nitik bakato pak cukong tadi. Onde nak kanduang Santi Dewi manga menangi nak rana mudo salah ko nak badan diri apa anan caki pada tubuh menjawe badan Santi Dewi mangko menangi pak badan namu yo apa orang lain bantu iku.

Soi bapa mencari kami sedangkan mandekan ruang ambo baduo jo badan bapa indah ibu mencari kami nan sabananyo pak badan kami dapat pi marantau.

balia bias kasih sayang mandi bapalin pangkan sayang kanak ba itu kato badannya santi dewi mandanga kato darinyo jadi itu nak nambah pikirkan kok itu disanti dewi anak apa nantakan.

jole badan kalian ko iyo inda ado badusana nda ado dusana di padangku honda ado pamili kadituju tinggal di sikola.

ko iyo coy tu kato apa ko bulia disikot tinggawa itu kato Santi Dewi. Ho baru bakato badan yeka onde apa dengan mana ko iyo banggap kami sebagai anak sabantu anak kontan apa. Ho mulai kapado hari kini apa nak bulie bakarajo tinggal baduo ati rumah.

Namun suaminya itu anak kesayangan mandi, menandoan kesayangan mandi, kanda rumah babue anak rumah kan.

Baganti hari abiari, baganti pakan alat sepakan wopakan. Di sini kalau kok dipandang kok mana.

laki badannya sirodini baduo jo badan codot yota masuinyo pieli barato jo suaminyo rasaki sadang namu bana yo sadang ditampur

Oleh pandai nak menyupiroto iko ado piti tak simpan. Oang ambiknya sim dahulu angurus sim ke kantor kaset. Kok lat salah saya sim angurus.

Kopi tiapa nak punyo sepikat rumahnyo nanado to gadaikan sajo kabang to ambie oto sabuah yo nano to nangkang ambie ambie la oplet belok kota buli laki ibi balabie kok kama beca ndak kalancar kok kama beca.

serpai sekalian lanyut tinjau dirang bang sekutiko di bang mano inyo maminjam di BRI Kota Padang baik tukala.

bae pagi pulangnya subuh bae itu sajo tio ari di maka mungkin ape piti bae itu di badan ye ka awak tahu man soto bau

Baitu katonyo sirodini baduo jo suaminyo nambanamo si buyong codot. Odisinan kalau kok dipandang de

Yo tinggal orang di kampung, yo di nagari Indopuro, to japui badan diri ye kaduo, yo bini badan inyo nambah namo pie santi dewi. Ho tinggal di tampe pak cukongko, pak cukong nyo anggap sabantu ayah

dipalamu odek lamu bakalamu an malayan badan santi dewi ala nyoinyo malayan ho salaman anaknyo lai dicali anak

laki-laki ala sahari sudah malayan cukui di hari nang kaduo sampai di hari nang katigo ladi baosi santipu.

ko pindabana kami di siko antaro apa dengan kami indak bangga berana lain dopa hendak kabangga payangke ndak kabangga nalain lain.

kana monyo ate santi dewi iyo ba itu kok dipandang kosure salasai kasadonyo ona rumah mulai nyo bangun dek karano pitinyo lai nyo bangun rumah.